0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela ya, sahabat Stara yang setia menemani di acaranya Tembang Kenangan sampai pukul 8 nanti. Dan gak kerasa sekarang sudah pukul 7 lebih 7 ya, yang artinya Mela menemani sekitar 1 jam lagi nih di acara ini. Tapi tenang saja sahabat Stara, karena nanti akan sama Mela lagi ya, dari jam 8 sampai jam berapa ya? Jam 10 berarti. Dan kayaknya ada kemungkinan besar nanti Mela menemani lagi di jam 10 sampai jam 12 siang ya sahabat Stara. Oke sahabat Stara, tak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan sahabat Stara, ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Dan sahabat Stara yang mau bergabung bersama Mela ya untuk request lagu atau kirim-kirim salam, bisa saja langsung bergabung di 082231070 di 082231070. Dan ini sudah ada beberapa yang bergabung ya, mungkin bisa langsung Mela bacakan saja. Ada dari Pak Somadikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat pagi Mbak Mela, pagi juga Pak Somadikasi di Kartanegara, hadir di Tembang Kenangan lagu Nit Tak Ingin Sendiri dari Dian Pisesa. Aduh, ini kok dari tadi rasanya kayak kebetulan banget ya, udah diputerin ya. Pak Somadikasi, tadi barusan banget sebelum lagu ini sudah Mela putarkan dengan judul Tak Ingin Sendiri. Semoga Pak Somadikasi menikmati nggih. Salamnya buat Mbak Yati, Mama Putri, Mbak Titin Wardani, Mbak Cemplon, Mama Pelangi, Mama Bintang, Bu Mega, Ma Ezi, dan Bu Minus, Mama Aisyah, Mas Ari, Mas Jamal, Mas Jetun, Pak Sodik, Braling Saputra, Pak Jumadi, Pak Rituan, Pak Kasmuri, Pak Herman, Pak Dimas, Pak Hamami, dan semua sahabat Stara, selamat pagi dan selamat bersibuk ria. Ternyata ini kayaknya karena Kamis ya, jadi masih banyak banget yang sibuk. Tapi tenang aja, kita udah mau memasuki weekend ya sahabat Stara. Nanti ketemu lagi hari Sabtu, itu udah weekend. Terus Minggu, nanti kalau udah Minggu langsung Senin lagi. Aduh, gak jadi weekend dong. Terus selanjutnya nih, buat Mbak Mela selamat bertugas dan sehat selalu. Matur suwun kembali. Terus ini ada yang mau bergabung ya lewat panggilan, mungkin bisa kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Habuto.
1: Selamat pagi Mbak Mela.
0: Habuto, pagi. Bapak?
1: Saya mau request lagu Mbak.
0: Nggih, Habutopnya dulu dong, Habutop.
1: Selamat pagi ya Bud.
0: Habutop, obat herbal.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetong.
0: Oke sip, pripun Pak, mau request nopo?
1: Requestnya Fanny Fabiola Mbak.
0: Judulnya?
1: Demi Kau dan Si Buah Hati.
0: Demi Kau, oke siap. Nanti Mela carikan deh. Salam-salamnya ini buat siapa hati. Ini Pak?
1: Ini salamnya buat semuanya aja lah, warga baru ini Mbak.
0: Oh alah, baru ya.
1: Dari
0: semoga selalu betah ya.
1: Putra Satria Cilacap ini Mbak.
0: Oke siap, nanti Mela save ya.
1: Yang baik buat Mbak Mela apa ya? Yang
0: apa?
1: Buat Mbak Melanya ya salam kenal. Selamat bertugas, semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih, kalau lagunya ditunggu Mbak.
0: Boleh.
1: Selamat pagi.
0: Oke, pagi juga. Tuh, barusan udah ada yang bergabung ya sahabat Stara lewat telepon. Kayaknya habis ini Mela bacakan satu lagi ya dari Pak Braling Saputra, terus nanti Mela lanjut putarkan lagu. Karena takutnya nanti lagu-lagu lain tidak terputar gitu kalau Mela kebanyakan menyapa ini. Ada dari Pak Braling Saputra ini. Assalamualaikum Braling Saputra di Kartanegara. Waalaikumsalam. Mau minta lagu Menjaring Matahari dari Ebiet GAD. Salam buat Pak Kasmuri, Soma Dikasi, Bang Zaitun, Mama Aisyah, Mama Pelangi, Ibu Mines, Titin Wardani, dan Mbak Yanti. Semoga sehat semuanya ya. Buat Mbak Mela yang manis dan cantik, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus ada lagi dari siapa ini? Dari Paman Parman, Pak Parman ya di Beci. Ini kayaknya Beci mana ini? Banjarmangu kah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Mbak Mela, pagi juga. Salam kenal ya. Salam kenal, ini kayaknya baru bergabung ini bersama Mela ya. Kedengerannya ya, kedengeran ya suaranya seperti Mbak Uni ya Mbak, serak-serak enak didengar. Aduh, kebetulan karena Mela belajarnya sama Mbak Uni ya, jadi mungkin sedikit mirip. Mau minta lagunya Tersanjung. Salam buat semuanya terkhusus Mbak Mela ya. Selamat siaran sampai tuntas. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini bakal Mela putarin nih lagu requestan tadi aja ya, langsung aja ya, dengan judul Menjaring Matahari. Langsung saja Mela putarkan.

0: Bapak, dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Masih bersama Mela ya, sahabat Sara, tentunya setia menemani di acaranya Tembang Kenangan. Mela menemani sampai pukul 8 nanti, sekitar kurang lebih 29 menit lagi ya sahabat Setara, Mela bisa menemani di acara Tembang Kenangan. Tapi nanti tenang saja, Mela menemani lagi sampai pukul 12 siang nanti ya, jadi masih ada dua acara lagi. Sahabat Setara, tak lupa kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke sahabat Setara yang tadi sudah bergabung ya, sudah Mela bacakan beberapa atensi dari sahabat Setara semuanya. Mungkin akan langsung Mela lanjut bacakan ya sahabat Setara. Yang pertama ada dari Mbak Dewi Khotijah ini. Assalamualaikum Mbak Mela. Waalaikumsalam. Setara Radio yang selalu di hati, Dewi Khotijah Penawiran ikut gabung nih. Titip salam ya Mbak Mela buat semua pendengar radio Setara Banjarnegara. Salam sehat untuk semua, untuk keluarga yang di Wonosobo, juga buat Bapak sehat-sehat nggih, panjang umur Pak. Minta lagunya Gereja Tua ya Mbak. Siap, nanti Mela carikan nggih Mbak Dewi. Buat Mbak Mela selamat bertugas, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Terus selanjutnya ada dari Om Toto ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Mela yang suaranya bikin greget. Aduh, ini gregetnya karena apa ini ya? Mau request Cinta Anak Kampung dari Jamal Mirdad, boleh. Nanti Mela carikan ya. Buat Mbak Mela selamat siaran sampai tuntas. Matur suwun. Matur suwun kembali. Terus ada dari siapa ini? Ada dari Mama Pelangi. Mela bacakan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi non cantik Mela. Mama Pelangi hadir minta lagu Hatimu Hatiku dari Titik Sandora. Waduh, Hatimu Hatiku. Kayaknya ini hatinya udah jadi satu ya, biar jadi Hatimu Hatiku. Salamnya buat Mama Aisyah, Mbak Yanti Bilungan, Mbak Titin Wardani, Mbak Mines, Mbak Runtah, Mbak Mega, Mbak Cemplon, Nok Putri, Mbak Hanum, Mama Putri, Mama Syifa, Mama Dika, Mama Bintang, Mama Zidan, Mama Kiki di Pekalongan, Umi Kulsum, Umi Kultum, Papa Aryono, Pak Daryono, Pak Somadi Kasih, Pak Somadi, Pak Jamil Abang, Dori, Briling Saputra, Abineon, Pak Suripto, Pak Sukro, Mas Divas, Shanfilan, Pak Ridwan, dan tentunya untuk semua sahabat yang lagi stay tune di Setara Radio. Buat Nandela cantik. Terima kasih, man. Terima kasih kembali. Aduh, ini kayaknya Mela ngomongnya belibet banget. Ini gimana ya? Oke, sahabat Setara, yang belum bergabung bisa langsung bergabung aja ya bersama Mela di sini. Tentunya masih di acaranya Tembang Kenangan nih. Tapi kalau nanti sahabat Setara maunya bergabung di sesi selanjutnya enggak apa-apa loh, karena tentunya masih bersama Mela juga ya. Di acara Dangdut Pasar Senggol nanti dari pukul 8 sampai pukul 10. Sehabis ini akan langsung Mela putarkan saja satu lagu dari requestan siapa ini tadi? Gereja Tua, Mbak Dewi kayaknya ya. Dan judul Gereja Tua dari Penburst. Tapi tentunya setelah iklan yang satu ini.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, namanya siapa Ibu?
3: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
2: Anaknya Ibu Manisem ya, ya. Alamatnya mana Ibu?
3: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
3: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
2: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
3: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
2: Terus gimana Ibu?
3: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
2: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
3: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
2: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
3: Udah habis 2 botol.
2: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Ibu buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
3: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Pitama. Pitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 no.

0: kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama Solusi Kesehatan Mata.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
2: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Ketemu lagi bersama Mela, sahabat Stara, di acaranya Tembang Kenangan. Dan Mela menemani di Tembang Kenangan ini dari pukul 6 sampai pukul 8 ya, sahabat Stara. Jadi gak kerasa nih, waktunya udah mepet ya. Sekarang sudah pukul 7:51 ya malah. Jadi ini sudah artinya Mela harus pamit undur diri dari acara Tembang Kenangan. Mela mohon maaf ya sebesar-besarnya apabila ada 1-2 patah kata yang kurang berkenan ya, sahabat Stara. Dan mungkin nanti Mela putarkan 1-2 lagu lagi untuk penutup ya di acara Tembang Kenangan. Mela juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sahabat Stara yang sudah bergabung untuk request lagu atau kirim salam ya bersama Mela hari ini. Dan Mela mohon maaf juga apabila nanti ada 1-2 lagu atau atensi-atensi yang belum sempat Mela bacakan. Nanti bisa bergabung lagi bersama Mela ya di acara selanjutnya. Sehabis ini akan Mela putarkan 1 lagu requestan dari siapa tadi ya? Dari siapa tadi? Aduh, Mela lupa. Tapi judulnya itu Demi Kau dan Si Buah Hati tentunya ya. Langsung saja.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT3, RW1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saatnya kita ikuti acara dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Stara. Ketemu lagi tentunya ya bersama Mela yang akan menemani di pagi menjelang siang ini. Tentunya masih bersama Mela di acaranya Dangdut Pasar Senggol sampai pukul 10 nanti. Sahabat Stara, Mela tidak lupa juga ya selalu ngingetin untuk selalu stay safe dimanapun berada. Jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola tidur. Dan juga kalau tubuh udah merasa gak enak nih, kayak aduh lesu nih, udah gampang capek gitu. Langsung saja untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Tentunya Habutop ini dari PT Denatur Indonesia ya sahabat Stara. Dan Habutop sudah sangat mudah didapatkan. Sahabat Stara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat atau check out melalui TikToknya Stara Radio Banjarnegara. Atau bisa menghubungi di nomor 0822-31070. Di 0822-31070. Oke sahabat Stara, Mela masih menemani tentunya ya di acara Dangdut Pasar Senggol. Jadi buat sahabat Stara yang mau request atau kirim-kirim salam, bisa saja langsung menghubungi Mela ya. Nanti bisa Mela bacakan dan Mela putarkan lagunya. Dan mungkin karena sekarang sudah pukul 8 lebih 18 ya, jadi udah banyak dari sahabat Stara yang sudah memulai aktivitasnya ya di hari ini. Ada yang mungkin udah berangkat ke kebun, sawah, atau udah berangkat kerja nih ya, udah berangkat ke pasar, atau udah ada yang mulai bersih-bersih rumah ini ibu-ibu ini. Aduh. Mela doakan semoga di hari Kamis ini semuanya diberikan kelancaran, kemudahan, tentunya kesehatan ya, dan tak lupa juga rezeki yang berlimpah. Jadi buat sahabat Stara, tetap stay tune ya di Stara Radio Banjarnegara bersama Mela tentunya sampai pukul 12 siang nanti nih Mela akan menemani. Jadi jangan bosen-bosen ya untuk ngobrol sama Mela. Setelah ini akan Mela putarkan satu lagu dari Divarina Indra Adela ini. Nanti dengan judul Kalah Materi. Waduh, materinya kalah. Ini di acara Dangdut Pasar Senggol ya sahabat Stara. Jadi yang mau, yang suka dangdut nih di G-Boy gitu, bisa saja langsung menghubungi Mela. Tadi sudah Mela, kan, Mela putarkan satu lagu yang lumayan panjang ya sebagai pembuka. Untuk peralihan acara gitu. Jadi Mela setelkan lagu yang lumayan panjang. Oke, langsung saja kita putarkan dengan lagu Kalah Materi. Tentunya setelah iklan yang satu ini.
1: Waduh, masih nganter-nganter paket aja nih. Udah malam gini.
2: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
1: Astagfirullah Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo Pak, ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
2: Hati-hati lo Jun, radiasi itu.
1: Itu dia Pak yang saya takutin.
2: Mending gak ya saya nih, rutin konsumsi Vitama, kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih kayak saya, mata selalu aman malam-malam, di jalan gak pernah silau berlebih berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
1: Wah, pantes Pak Pura mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya Pak, belinya di mana?
2: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo sahabat Stara semuanya, masih bersama Mela ya di sini, yang tentunya setia menemani di acaranya Dangdut Pasar Senggol sampai pukul 10 nanti. Oke sahabat Stara, tak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Dan bagi sahabat Stara yang mau bergabung bisa langsung bergabung ya di nomor 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Dan Mela juga gak akan bosen ya untuk selalu ngingetin di, buat sahabat Stara semuanya dimanapun berada untuk selalu stay safe ya, jaga kesehatan. Dengan cara pola makannya dijaga, tidurnya juga berpola ya, jangan terlalu begadang, itulah ngapain bergadang kan. Jangan terlalu overthinking juga, aduh yang gak penting-penting gak usah dipikirin ya sahabat Stara ya. Dan Habutop ini tentunya sudah sangat mudah didapatkan, sahabat Stara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat atau bisa check out melalui TikToknya Stara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga melalui nomor ya di 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Dan ini sudah ada yang mau bergabung via telepon dari Mama Nala di Kalibening kayaknya nih. Mungkin kita bisa angkat dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mama Nala. Mama Nala teleponnya dibisukan ini, tidak ada aduh ternyata dimatikan. Ya udah mungkin Mela bisa langsung bacakan saja ya atensi dari sahabat Stara yang sudah bergabung. Ada dari Mbak Yanti di Bilungan ini. Selamat pagi menjelang siang Mbak Mela. Pagi juga Mbak Yanti. Hadir lagi minta tembangnya Konco Turu dari Nela Karisma. Siap, nanti Mela carikan ya. Kebetulan sekali Mela juga suka banget nih sama lagu satu ini. Salamnya buat semua pendengar Stara Banjarnegara, buat Mbak Mela matur suun uki. Terus ada lagi dari Mama Aisyah ini, Dangdut Pasar Senggol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Mela, ini Mama Aisyah. Boleh, gimana Mama? Hadir lagi mau request lagu Gadis Kalimantan. Oh ini lagu yang PP apa gitu ya. Salamnya buat semua sahabat Stara Banjarnegara, buat Mbak Mela semoga sehat selalu dan semangat bertugas, amin. Radio Stara Banjarnegara semoga selalu jaya di udara, amin amin amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Oke ini ada yang telepon ya, mungkin bisa langsung Mela angkat dulu. Dari siapa ini ya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Dangdut Pasar Senggol bersama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oke sip, dari bapak siapa ini?
1: Putra Satria di Cilacap Mbak.
0: Oke, Pak Putra mau request apa ini?
1: Terlalu Sayang Mbak, coba di play bisa nggak?
0: Bisa nanti, ini masuk Dangdut Pasar Senggol nggak ya? Kalau masuk bisa di play tentu aja.
1: Oke. Terima kasih. Salamnya okay. Buat semuanya aja Mbak. Soalnya warga baru ini belum kenal.
0: Waduh.
1: Buat Mbak Melanya salam kenal.
0: Okay. Salam kenal juga Pak Putra.
1: Tugas dan semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Dan kesuksesan
0: amin.
1: Pastinya.
0: Amin, amin, amin.
1: Ya udah sekali gitu aja Mbak. Makasih. Assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Okay. Waalaikumsalam. Selamat pagi Uki Pak Putra. Waduh. Ternyata sudah ada yang bergabung lewat telepon ya dari Pak Putra. Terus Mela bacakan satu lagi ya dari Pak Daryono. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Mela. Kembali lagi ikut masih suka terhibur sama Mbak Mela. Lagunya di play juga walau akhir harusnya sudah dibuka, cek dulu sudah rapikah tutup semua. Aduh, terima kasih lagunya gabung lagi di Dangdut Pasar saya. Oh ini Pak Daryono tadi sudah bergabung, lagunya sudah Mela putarkan di acara sebelumnya ya. Tapi Mela gak sempet nih buat bacakan requestannya gitu, bacakan atensinya. sekarang malah bacakan di DPS-nya ya Pak Daryana ya. Mau lagu apa ini? Gabung lagi di Dangdut Pasar Senggol, Satu Yang Ku Mau. Boleh nanti Mela putarkan ya. Atau Dua Hati Satu Tujuan. Oh oke, okay. Selam buat sahabat Stara dan sudah nyenggol yang sudah nyenggol katanya. Terima kasih Mbak kebersamaannya. Sama-sama Pak. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8.41 ya, mungkin akan langsung Mela putarkan aja ini ya. Tadi lagu requestan dari siapa tadi? Dari Mbak Yanti kayaknya ini ya. Konco Turu dari Nila Karisma. Tentunya setelah iklan yang satu ini.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Mbak siapa? Silakan diperkenalkan.
4: Mbak Izasi dari Sungai Pier.
3: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
4: Iya, benar.
3: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
4: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
3: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
4: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, ya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Kesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argan Daru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela ya, sahabat Setara, tentunya yang setia menemani di acaranya Dangdut Pasar Senggol sampai pukul 10 nanti. Dan gak kerasa ya, sekarang sudah pukul 9 lebih 6, yang artinya acara ini Dangdut ya tinggal berjalan kurang lebih 1 jam lagi. Jadi buat sahabat Setara yang mau bergabung, bisa langsung saja bergabung di 0822-31-1070, di 0822-31-1070. Dan tentunya Mela mau lanjut bacain aja ya ini ya, atensi-atensi dari sahabat Setara yang sudah bergabung. Dan satu lagi nih, kita disponsori oleh PT Dentur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Oke, kita langsung bacakan saja ya. Mela bacakan, ini ada dari Maezi dan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi jelang siang Mbak Mela, Maezi dan Pasinggangan Banyumas hadir di DPS. Aku mau request lagunya Ijuk dari Iyet Bustami. Salamnya buat Ayai Dirham, Mbak Yanti, Umi Kultum, Mama Aisyah, Soma Dikasih, Prasetyo, Kang Zaitun, Mama Rani, Kang Rituan, Pak Paryono, Mbak Cemplon, Titin Wardani, Mama Putri, Pak Sodik, Pak Holid, Pemalang, dan semua sahabat Setara Banjarnegara. Selamat beraktivitas. Terima kasih Mbak Mela, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus ada dari Mbak Yuni nih, Mbak Yuni ya. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Mbak. Pagi juga Mbak Yuni. Hadir lagi nih dari Banjarnegara Ujung. Mau request lagunya Bahtera Mahligai Cinta. Aduh, cintanya menjadi Bahtera ya. Salamnya buat semua pendengar Setara aja. Buat Mbak Melanya, terima kasih. Terima kasih kembali. Terus ada dari lagi Mama Nala ini. Di Kalibening kayaknya ya, ini Mama Nala. Assalamualaikum Mbak Mela. Waalaikumsalam. Setara Radio selalu di hati. Salamnya buat sahabat Setara Radio dimanapun berada. Mau request lagu dong, Bojo Biduan versi Adela ya Mbak. Siap, nanti Mela carikan ya. Oke sahabat Setara, tak lupa juga Mela selalu mengingatkan untuk selalu stay safe ya dimanapun berada, jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola tidur, jangan terlalu banyak overthinking ya. Kita jalani apa aja yang dijalani gitu. Dan kalau merasa tubuh sudah mulai lemes, sudah mulai pegel-pegel, aduh udah ngerasa kayak, aduh gimana ya kalau flu gitu kan, kadang aduh badan itu udah memberikan sinyal gitu. Nah sahabat Setara bisa saja langsung mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan tentunya Habutop ini sudah sangat mudah didapatkan ya sahabat Setara. Sahabat Setara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat atau bisa check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga CO ya di nomornya 0822-31-1070. Di 0822-31-1070. Dan yang pasti Habutop ini sudah ber-BPOM ya sahabat Setara, dan juga sudah bersertifikat halal. Jadi sudah aman dan terjamin ya untuk dikonsumsi. Karena terbuat dari bahan herbal alami, Habutop ini tidak menimbulkan efek samping jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Oke, karena waktunya pun sudah cukup banyak tersita ya, Mela sapa-sapa atensi dari sahabat Setara. Setelah ini akan langsung Mela putarkan nih satu lagu requestan dari siapa tadi ya, dengan judul Ijuk dari Iyet Bustami nih, Ijuk judulnya ya. Langsung saja Mela putarkan.

0: obat herbal habutonnya sih ditaruh di mana? Kok Bapak cari di laci nggak ada sih?
1: Ini Pak, soalnya tadi Ibu juga habis minum 2 kapsul. Soalnya kan juga butuh tambahan stamina tubuh. Supaya kerjaan rumah tangga beres dan standby selalu nungguin Bapak pulang kerja.
0: Oh iya Bu ya, supaya stamina kita tetap jreng dan kekebalan tubuh meningkat.
1: Betul Pak, meski udah nggak muda lagi, kesehatan harus selalu dijaga. Rutin konsumsi Habutop 3 kali sehari 2 kapsul.
0: Betul Bu, Habutop emang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujangsari, Kecamatan Batur.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan?
2: Nama saya Gading dari Gedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
2: Gih.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan
3: 93,4. Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
4: Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela ya, sahabat Setara, tentunya setia menemani di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Sahabat Setara, tak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan tentunya Habutop ini sangat baik ya untuk multivitamin tubuh gitu, meningkatkan daya tahan tubuh. Karena dengan cuaca yang lagi kurang mengenakan ini ya, lagi manca pacaroba kayaknya, pancaroba. Jadi peralihan ke musim penghujan ya. Jadi diharapkan kita untuk selalu menjaga kesehatan tubuh dengan rutin berolahraga, jaga pola makan, jaga pola tidur juga ya sahabat Setara. Dan tentunya dengan meminum multivitamin tambahan untuk tubuh yaitu Habutop. Habutop ini sudah tersedia dimanapun ya sahabat Setara, bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat. Atau bisa juga check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga di nomor 082231070, di 082231070. Sahabat Setara, tadi sudah Mela bacakan semua ya, requestan-requestan dan salam-salam dari sahabat Setara semuanya. Sekarang sebelum melanjutkan ke ininya ya, sebelum melanjutkan ke acara selanjutnya, bukan acara selanjutnya sih, tembang selanjutnya, Mela akan membawakan satu berita yaitu dari informasi tentang Megatrust ya, sahabat Setara. Jadi karena Megatrust ini itu sesar Lembang, bukan sesar Lembang, tapi perpaduan antara Lempeng. Jadi kalau misal terjadi Megatrust itu gimana sih caranya untuk menyelamatkan diri, caranya menghadapi gitu. Karena Indonesia itu berada di jalur Ring of Fire ya, berarti di seluruh dari Sabang sampai Merauke Indonesia itu terdapat gunung berapi yang aktif. Jadi kita sebagai penghuni sebagai warga negara Indonesia gitu ya, harus sudah tahu sebenarnya langkah-langkah yang tepat untuk menghadapi bencana-bencana di Indonesia. Jadi Megatrust adalah zona subduksi, tempat lempeng tektonik atas menghunjam lempeng bawah. Jadi itu kayak ada dua tumpukan tanah yang saling bertubrukan ya sahabat Setara. Kontak antar lempeng ini dapat tertahan selama ratusan hingga ribuan tahun hingga menumpuk energi besar. Jadi kalau kedua lempeng ini tidak melepaskan energinya secara kecil-kecilan ya, jadi kayak bertubrukan tapi pelan-pelan gitu, itu malah membahayakan ya sahabat Setara, karena sekalinya tubrukan itu menggunakan energi yang sangat besar. Tapi ini kita wallahu a'lam ya sahabat Setara, tidak tahu kapan akan terjadi. Tapi yang pasti kita harus tetap waspada. Tapi ingat jangan panik ya, bisa saja terjadi masih ratusan tahun yang akan datang atau mungkin malah beberapa tahun ke depan. Jadi kita harus waspada tapi tidak panik. Dan Megatrust ini pusatnya itu berada di Selat Sunda ya sahabat Setara. Nah, jadi bagi sahabat Setara dimanapun berada ya, tetap stay safe dan waspada terhadap lingkungan sekitar. Setelah ini akan Mela putarkan satu lagu dari Divarina Inka dengan judul Terlalu Sayang. Mungkin langsung saja akan Mela putarkan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya, Mbak Ijah benar ya, pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar.
1: Silahkan diceritakan, Mbak, pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir, pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga, atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
4: Agen Apotek Parma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
0: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Waduh, sahabat Setara masih bersama Mela tentunya ya di sini. Yang setia menemani di acaranya Dangdut Pasar Senggol sampai pukul 10 nanti. Sahabat Setara, enggak kerasa ya, Mela sudah menemani dari pukul 8 tadi dan sekarang sudah pukul 9:54 ini, 55 ini malah barusan ya. Dan ini artinya Mela harus pamit undur diri dari hadapan sahabat Setara semuanya. Sebelum itu Mela mau mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada 1-2 patah kata yang kurang berkenan atau ada atensi yang belum sempat Mela bacakan ya, sehingga lagunya belum sempat Mela putarkan. Dan Mela juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua sahabat Setara yang sudah bergabung bersama Mela hari ini ya. Nanti akan bertemu Mela lagi di pukul 10 sampai pukul 12 di acaranya Campur Sari. Sahabat Setara, tak lupa juga Mela selalu mengingatkan dimanapun sahabat Setara untuk selalu stay safe ya, jaga kesehatan. Dan juga kalau bisa mau beraktivitas di luar ruangan, tetap gunakan masker ya sahabat Setara. Dan tak lupa juga konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan tentunya Habutop ini sudah ber-BPOM ya sahabat Setara, dan sudah bersertifikat halal, jadi aman dan terjamin untuk dikonsumsi. Sahabat Setara, setelah ini akan meliputarkan satu lagu sebagai penutup di acara dangdut ya, dari Denny Caknan, Fet Abah Lala gitu. Ini dengan judul Ojo Dibanding Ke, aduh. Jadi segala sesuatu itu tidak boleh dibanding-bandingkan ya sahabat Setara. Kehidupan kita dengan kehidupan orang lain itu memiliki jalan yang berbeda-beda. Kalau kita bandingkan terus-menerus nih, aduh itu gak ada bersyukurnya dong ya. Oke, langsung saja akan Mela putarkan. Sebelum itu Mela pamit undur diri sahabat Setara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: biasa.
1: Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Kayong anginnya semripit temen ya Yun ya.
3: Angin tak pada baik. Ini ya kayak iya.
2: Beli, ya sejo no. Weh, geleng nak Yun, wedus-wedus yang ngono. Kayong rambane pada doko.
3: Ya padahal, mangan aja kayak santean nyong.
2: Ya beli sih, wedus ya, mangannya kayak wedus ya. Apakah ini datapan kayak nyong, anak segala lengko. Pelas kelapa nom, ya belilah.
3: Weh, dugal santean, dugal.
2: Ya beli.
3: Ya santean, lu guni kasihan di... Pangan di apalagi lur apa?
2: Walah, kayong takon gembrutuk nemen kyun kyun. Takon siji-siji aja gembrutuk kaya aku.
3: Ya iya ya. Jajal lagi lur apa sampean ke jajal ngene lagi lur apa? Wong ana wong angon kamarek-marek ngejak ngomong lagi lur apa ke sampean nang pinggir kali Ketiwon.
2: Ya aku ta lugune lagi luru iwak nang kali kyun.
3: Luru iwak.
2: Iya, luru iwak.
3: Luru iwak nang kaline banjir kaya kiye. Ora liwak koman. Oleh bruncul, oleh bruncul.
2: Iya, aku mau ya roli-oli, kaya aku mau anak mancing neng pojokan, anak mancing neng ngiringan, genukan, kaya neng kono ya beli oli apa-apa sampean tak enak Yun, temenan sumpah, demi Allah, kaya sampean enak nemen
3: enak pipe
2: waduh saya akeh, lemu-lemu ngendoge cepet.
3: Oke, sampean sompong temen.
2: Sih,
3: pedus pe beli ngendog.
2: Sih, apa?
3: Pedus kebabaran nang rumah sakit harapan Jakarta, sompong.
2: Lah dugal ki dugal, kae ku bedugal. Dijakoyonan be kayong wetuane cepet yo temenan.
3: Ya dugal wong takon ora samestine pedus yang anak. Pedus ngendoge bebek.
2: Ya, Yun, aku lugune pantakon karo entek yo.
3: Ya takon tak kena-kena baik, yang penting aja sih macem-macem. Bukan takon wedus wetenge karo siapa. Ya karo wedus.
2: Ora-ora, ya mestinya wedus lanang ya. Bang wedus wadon yang ngawin karo wedus lanang. Nyong menikonnya kon dugal kok.
3: Weh, ngandel.
2: Aku pantap yon ku, lu gunek ya. Nganu kayong sedik nguru sampean. Nganu udang-udang wedus, anak ngiring wedus. Jenderal dugu tapi ngiring-ngiring anak buah ke nemen ya.
3: Ya, biasa aneh kota.
2: Aku pantakon dong iki. Ki wedhus-wedhus sampean sehat-sehat temenan. Ki wedhus sampean sehat. Ki dunge dipakani apa gal dinane?
3: Sing dituli, sing wedhus putih apa wis sing wedhus ireng?
2: Ya, ireng. Ya sing ireng tuli, sing ireng tuli, ndelan sing ireng tuli.
3: Oh, yang sing ireng. Ya dong sing ireng tak pakani suket sing teles gal dinane.
2: Ya dong sing putih.
3: Sing putih apa ada baik, suket teles.
2: Oh, pada ya pakane ya.
3: Ya iya lah ya, wong wedhus kok.
2: Iya, ki wedhus-wedhus ki kuat mlaku pirang kilo. Kyun gal dinane ndelen.
3: Ya sing dituli ya. Sing warna ireng apa sing putih?
2: Iya ya wis coba sing ireng-ireng tuli wis ireng.
3: Oh, yang sing ireng 4 kilometer wis dinane mlaku ya. Wis 4 kilometer sadinane mlaku kuat, ora kaya sampean rengosan.
2: Iya ora kaya kuwe iki narane tatak, kono rengosan ana apa maring-maring ngene. Oh, berarti dong wedhus ireng kowe sadinane mlaku 4 kilometer kowe kuat ya Kyun?
3: Kuat ya.
2: Lah saya kira dong miki wedhus ireng, kira dong wedhus sing putih.
3: Sing putih?
2: Iya, sing putih.
3: Sing putih apa ada bae, 4 kilometer saja, ora kesel.
2: Oh, 4 kilonan ya. Ireng karo putih kowe.
3: Iya ya sih.
2: Lah kira dong wedhus-wedhus ki babarane pirang tahun sapisan ki. Arane bisa ngono sampe gembrutuk nemen.
3: Sing putih apa sing ireng tuli?
2: Lah, ayo repot. Ya sing ireng tuli belen.
3: Ada sing ireng, babarane kayong setahun ping telu.
2: Ping telu Yun?
3: Ping telu.
2: Lah dong sing putih?
3: Sing putih apa dah baik?
2: Oh, pada baik. Loh, ayo aku tak repot ngomong karo kon Yun. Ye. Lah ki wedhus-wedhus ki adong sore dipakani beli Yun.
3: Ya dibakani yo kayak kia saya iki sih sore ke dibakani.
2: Lihat dong esok sih kyu, nah dong esok misalnya esok ke dibakani apa ora?
3: Sing ireng dulu apa sing putih?
2: Iya, iya wes mau ireng ke putih, sing putih, sing putih.
3: Sing putih dong esok dibakani, nggak godong lompong, kadang-kadang godong turi, yang nak aja godong maribang.
2: Oh, oke, kue sing putih ya kyu, adong sing ireng.
3: Ya pada baik, godong turi, godong tronggong, apa godong lompong.
2: Alah. Repot ya Kyun, aku tak duga ya ora jelek ya beli aku tak. Cuma sampean ke dong ditakoni selalu beda kena wedus ini ireng, wedus ini putih. Padahal jawabannya pada ireng ya kayak kue, putih ya kayak kue. Ya aku duga lah ya ora Kyun, cuma aku pantakon kon bisanya dong ditakoni mesti beda kena wedus putih karena wedus ireng walaupun kepada baik.
3: Oh kayak iya soalnya sing ireng kue gak kena nyong, sing ireng kue gak kena nyong.
2: Oh, jadi sing ireng gak kena sampean Kyun?
3: Iya, sing ireng gak kena nyong.
2: Oh, lah yang sing putih?
3: Sing putih gak kena nyong.
2: Tak Kyun, seminggal sing ada. Tak Kyun, tenteng Kyun.

masih bersama kami 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar, Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat Setara. Ketemu lagi bersama lah ya tentunya, yang akan memandu di acaranya Campur Sari. Sahabat Setara, gimana nih sudah melaksanakan aktivitas apa nih hari ini sahabat Setara semuanya? Mungkin di jam-jam segini lagi jamnya sibuk ya. Ada yang lagi di kebun, di sawah, mungkin di pasar juga ini kayaknya masih sibuk ya jam segini. Atau malah ada yang baru pulang nih karena sehabis kerja malam gitu. Jadi sekarang lagi istirahat di rumah ya. Sahabat Setara, Mela akan menemani sampai pukul 12 siang nanti. Jadi sahabat Setara bisa request-request atau kirim salam melalui Mela ya. Segera bergabung bersama Mela di 0822-31-1070. Di 0822-31-1070. Dan tak lupa kita juga disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Tadi sudah Mela putarkan satu lagu ya sahabat Setara sebagai pembuka di acaranya Campur Sari. Tapi tentunya Mela masih membuka nih requestan-requestan dari sahabat Setara semuanya, yang tentunya nanti akan pasti Mela putarkan ya kalau request di awal. Karena tentunya waktunya juga masih cukup banyak ya, masih luang. Dan akan bertemu Mela lagi ya nanti setelah Mela putarkan dua lagu sebagai pembuka lagi nih, sebagai awal mula dari lagu Campur Sari. Tentunya nanti bertemu Mela lagi ya sahabat Setara. Setelah ini akan Mela putarkan dengan judul Gelombang Asmoro, tentunya setelah iklan yang satu ini.
1: Lagi siap-siap mau kemana sih? Masih pagi begini?
2: Mau ke kebun, Bu. Mau ngerabut singkong. Pasti udah gede-gede nih singkongnya.
1: Loh, emang Bapak udah sembuh sakitnya?
2: Alhamdulillah udah dong, Bu. Sejak sakit kan Bapak rutin minum Habutop, ramuan Arab. Makanya, alhamdulillah sekarang Bapak sembuh.
1: Alhamdulillah. Bagusnya minum Habutop tuh jangan pas sakit aja, Pak. Tapi setiap hari walaupun kita dalam keadaan sehat, supaya daya tahan tubuh menjadi kuat dan gak mudah terserang penyakit. Insya Allah aman, gak ada efek sampingnya kok.
2: Iya ya, Bu. Memang harus setiap hari. Yaudah, mulai sekarang Bapak mau konsumsi setiap hari, Bu.
1: Yaudah, sana berangkat ke kebun, Pak. Kebun siang, panas nanti.
2: Oke.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.

94,3 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela ya, sama Setara tentunya yang menemani di acaranya Campur Sari sampai pukul 10 nanti. Tak lupa kita juga disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Sahabat Setara, gak lupa buat ngingetin Mela, buat sahabat Setara dimanapun berada ya, untuk selalu stay safe dan jaga kesehatan. Karena emang cuaca lagi mau berubah nih ya, dari musim kemarau ke musim penghujan. Jadi lagi di masa pancaroba. Nah, di masa-masa ini itu biasanya imun tubuh itu menurun. Jadi kita gampang terkena penyakit nih, karena bakteri-bakteri itu suka gitu. Apalagi karena imun tubuh kita menurun, tidak ada yang buat melawan si bakteri itu. Jadi untuk itu Mela saranin semua sahabat Setara untuk selalu mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Tentunya Habutop ini sudah sangat mudah didapatkan ya sahabat Setara. Sahabat Setara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat atau check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga COD ya, melalui nomor di 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Sahabat Setara gak perlu khawatir jika mengkonsumsi dalam jangka panjang ya Habutop ini, karena sudah pasti aman dan terjamin tanpa menimbulkan efek samping. Karena Habutop ini terbuat dari bahan-bahan herbal alami seperti habatus sauda, jinten kunyit, sama daun kelor. Dan tentunya masih banyak lagi ya dari proses pembuatan Habutop ini. Dan karena dibuat oleh bahan-bahan alami yang berkualitas, jadi tentunya amat ya, gak menimbulkan efek samping apapun. Karena selain berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, Habutop juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir. Bisa juga untuk melancarkan haid dan melancarkan ASI ini ya. Atau bisa juga untuk memperlambat penuaan dini. Aduh ibu-ibu, ini cocok banget ini ya. Biar bapak-bapak makin betah di rumah gitu. Segera saja untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan tentunya Habutop ini sudah ber-PPOM ya, sudah mendapatkan sertifikat PPOM. Dan tentunya sudah bersertifikat halal MUI. Jadi sangat aman dan terjamin untuk dikonsumsi dengan sahabat Setara semuanya. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 29, mohon maaf nggih untuk yang telepon, mungkin bisa lanjut di sesi berikutnya. Sekarang akan Mela bacakan dulu atensi dari satu sahabat yang memang sudah mengirimkan dari tadi. Jadi Mela bacakan dulu nggih. Campur Sari di hati. Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Mela. Niki Mama Aisyah hadir malih badhe nyuwun tembangnya Selendang Biru. Boleh nanti Mela carikan nggih. Salamipun kagem sedaya sahabat Setara Banjarnegara, kagem Mbak Mela sugeng ngayahi tugas kanthi paripurna lan matur nuwun. Matur nuwun ugi Mama Aisyah atas pandonganipun. Selanjutnya ada dari Mbak Yanti ini ya di Bilungan. Sugeng siang Mbak Mela, hadir malih nyuwun tembangi Kali Klawing nopo Mister Mendem. Waduh, mangke Mela carikan nggih niki lagune. Salame kangge Pak Somadikasih, Pak Saka, Mas Jamal, Mas Prasetyo, Pak Jumadi, Kang Rituan, Mas Senvilen, Pak Abineon, Braling Saputra, Kian Leste, Pak Prayono, ugi Pak Daryono, Pak Suprayitno, Pak Sodik, lan sedaya pendemen Setara Banjarnegara. Kagem Mbak Mela, matur suwun. Matur suwun ugi niki. Aduh, dados penyiar nih kok doane kata sangat niki nggih. Alhamdulillah. Doa sing baik-baik semoga nggih kembali. Sehabis niki langsung Mela putarkan mawon nggih salah satu lagu requestan dari Mama Aisyah tadi. Dengan judul Selendang Biru dari Niken Salrindri. Langsung saja Mela putarkan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan Ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tertilor, Serbulgi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK HKTI 2 Purwareja, Klampok.
2: Koma 4 Stara Radio Banjarnegara.

0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela tentunya ya, sahabat Stara yang setia menemani di acaranya Campur Sari sampai pukul 12 nanti. Dan gak kerasa ya, sekarang sudah pukul 10 lebih 50, yang artinya Mela menemani sekitar 70 menit lagi nih. Jadi yang mau bergabung, sahabat Stara bisa saja langsung bergabung ya di 08223110, di 08223110. Akan langsung saja Mela bacakan ya atensi dari sahabat Stara yang sudah bergabung, biar mempersingkat waktu dan lagu-lagunya pun bisa terputar semua. Ada dari Pak Prasetyo ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir malih kulo Prasetyo saking Bilungan Klampok. Badhe nyuwun sekare rasah Bali dari Niken Salindri. Boleh. Ini kayaknya nek acarane Campur Sari, Niken Salindri itu selalu menjadi yang terlaris ya. Salamnya kagem Bu Yanti, Mak Izi dan Mama Putri lan sedoyo pandemen Stara Radio Banjarnegara. Matur nuwun lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus selanjutnya ada dari Mae Zidan Niki. Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Mela. Waalaikumsalam, siang ugi Mae Zidan. Mae Zidan pasti ngangan Banyumas nyuwun tembang Campur Sarine Niki judule Pager Ayu. Aduh nek ngomong ke Pager Ayu niki kemutane nek wong nikah ya, keprepo niki. Saking Niken Salindri, waduh niki Niken Salindri malih niki. Salame kangge sedaya pandemen Stara Banjarnegara, sugeng midhangetaken. Matur nuwun Mbak Mela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terusane onten malih saking Mbak Yulia niki. Siang Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hatiku pokoknya. Aduh, terima kasih ya. Melane tetap stay tune ya di Stara Radio. Siang Mbak Mel, merdu suaramu. Aduh, terima kasih. Yuli Budi Panaruban Purbalingga hadir. Tembangnya Mbak Mel, Lintang Asmoro. Boleh, nanti Mela carikan, ge. Matur nuwun ugi. Terus onten malih teng Pak Heri di Banyumas niki. Assalamualaikum Mbak Mela, salam kenal ya Mbak. Saya warga baru ini. Aduh, warga baru napa niki Pak Heri? Mau requestnya Suketeki dari Didi Kempot dari Heri Banyumas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah habis ini nanti Mela putarkan ya lagu-lagu requestan dari sahabat Stara yang sudah bergabung. Mela mau ingetin sekali lagi ya buat semua sahabat Stara dimanapun berada untuk selalu stay safe, jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola tidur. Dan tentunya selalu Mela doakan semoga semua sahabat Stara diberikan kelancaran, kemudahan dalam melancarkan hatinya menjalankan harinya. Aduh ini kok malah Mela nyambungnya ke hati, gimana ini ya. Dan tentunya selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki yang berlimpah. Oke, setelah ini akan langsung Mela putarkan ya lagu requestan dari siapa tadi ini dengan judul Rasah Bali. Tapi ternyata ini gak ada nih yang dari Niken. Jadi akan Mela putarkan dari Lala Attila, tentunya setelah iklan yang satu ini.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan riyen nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi Pak?
3: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
2: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih Pak?
3: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu

0: darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak kesemutan-kesemutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habitop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki, keluhannya mulai membaik ya Pak ya?
0: Ya Alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol, terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus Alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat lah Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok, tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
0: Iya Alhamdulillah, sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke Pak, terus juga gimana sih Pak pesan-pesannya

0: tidur, okay. Terus tenaganya kurang fit, okay. Itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, Pak. Terima kasih nggih, Pak, atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke. Okay.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Masih bersama Mela ya, sahabat Setara yang tentunya setia menemani di acaranya Campur Sari sampai pukul 12 nanti ya. Sahabat Setara, gak lupa ya, Mela selalu mengingatkan untuk jaga kesehatan, stay safe dimanapun sahabat Setara berada. Dan jaga kesehatan itu dengan rutin berolahraga, jaga pola makan, jaga pola tidur, dan tentunya dengan mengkonsumsi multivitamin tambahan untuk tubuh, yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan sahabat Setara, bagi yang belum mengetahui ya, Habutop ini sudah sangat mudah untuk didapatkan. Jadi sahabat Setara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat atau bisa CO melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara, dan juga bisa COD melalui nomor 082231070 di 082231070. Bisa Setara, tadi masih ada satu atensi yang belum sempat Mela bacakan ya, bisa langsung Mela bacakan saja ini dari Pak Soma Dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat siang Mbak Mela, siang juga Pak Soma Dikasih di Kartanegara hadir di Campur Sari lagunya Jambu Alas dari Didi Kempot. Waduh, ini kayaknya juga lagu legend ya, Jambu Alas ini tentunya dari almarhum Didi Kempot. Salamnya buat Mbak Yanti, Mama Putri, Mbak Titin Wardanan, Mbak Wardani, Mbak Cemplon, Bu Mega, Mbak Ezi, dan Mama Aisyah. Dan untuk semua sahabat Setara, selamat siang dan selamat beraktivitas. Buat Mbak Mela, selamat tugas dan sehat selalu. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi ya sahabat Setara, tak lupa Mela selalu ngingetin untuk seluruh sahabat Setara dimanapun berada untuk menggunakan masker ya jika akan beraktivitas di luar ruangan. Atau kalau bisa di rumah aja lah ya, kita melakukan aktivitas di dalam ruangan. Karena memang dampak dari asap karhutla ini masih ada ya, jadi masih harus menggunakan masker jika keluar ruangan. Besok habis ini akan Mela putarkan satu lagu requestan tadi ya, dari Niken juga ini ya, dengan judulnya Lintang Asmoro. Tentunya setelah iklan yang satu ini.
1: Ini apa baru beli vitamin mata cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, gak tulisan-tulisan kecil banget.
2: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
1: Iya, benar, Cu. Aman gak ya, Cu?
2: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor POM-nya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor POM-nya. Coba aku cek dulu ya nomor POM-nya di webnya BPOM.
1: Iya. Sok, Cu, sok.
2: Ada nih, Bah. Udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
1: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh ya.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Bina Sehat. yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma, yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik, Pucang. Agen Apotek Khotijah, yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1, Bawang.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan, sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh, sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela tentunya ya, sahabat Stara yang setia menemani di acaranya Tembang Kenangan sampai pukul 12 nanti. Sahabat Stara, gak kerasa ya Mela sudah menemani dari pukul 6 pagi tadi sampai sekarang pukul 11.35. Yang artinya sudah hampir setengah hari full nih Mela menemani sahabat Stara semuanya di Stara Radio Banjarnegara. Mela mau ucapin terima kasih untuk semua sahabat Stara yang selalu stay tune bersama Mela ya. Dan ternyata harus Mela akhiri nanti ya di jam 12. Tapi tenang saja, Mela masih akan menemani dan bertemu ngobrol-ngobrol di sesi selanjutnya ya sahabat Stara. Sahabat Stara, tak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Sahabat Stara, ini ada yang bergabung melalui via telepon ya dari Pak Sodik. Bisa kita dengarkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habu Top.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Oke, gimana Pak Sodik?
1: Alhamdulillah nih, sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Sodik, mohon maaf, ini karena sedang azan, bisa bergabung nanti lagi ya?
1: Oke lah, matiin dulu ya.
0: Oke, nanti telepon lagi, nge?
1: Insya Allah kalau diangkat.
0: Nanti keangkat, nge? Karena bertepatan sedang azan nih, nge.

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela ya, sahabat Stara. Alhamdulillah ternyata sudah adzan zuhur. Dan telepon bersama Pak Sodik terpaksa harus ditunda terlebih dahulu ya, karena ada adzan zuhur. Oke sahabat Stara, sambil menunggu Pak Sodik menghubungi kembali, Mela akan bacakan satu informasi ini dari Campursari Jawa. Jadi Campursari adalah genre musik yang memadukan instrumen musik tradisional gamelan Jawa dengan alat musik modern. Jadi kayak kendang sama gitar gitu, sama pianika gitu. Jadi itu tuh campuran-campuran dari alat musik tradisional dengan alat musik modern. Oke, karena Pak Sodik sudah bergabung kembali, bisa kita angkat dulu ya. Assalamualaikum Pak Sodik, Kabutop. Gimana nih Pak Sodik? Mau request lagu apa?
1: Masih kebagian waktu apa kira-kira?
0: Masih di apa ini ya? Di Campursari.
1: Kalau masih ada waktu ya. Mau lagu apa ya?
0: Mau lagu apa?
1: Untuk menikmati pula ya.
0: Gimana?
1: Kusuma Ningati.
0: Boleh. Salam-salamnya buat siapa nih, Pak Sodik?
1: Salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Simon, Dewi Hatun, Mama Putri, Mama Syifa,
0: Terus?
1: Mbak Yanti, Mbak Pintai, Mbak Pulangi, Kutumi Kusum, Kang Rituan, Sen Vilan, Gen Liste,
0: Sinten Malih Niki.
1: Semuanya aja lah.
0: Oke, siap.
1: Mbak Mela, semoga sehat selalu, panjang umur.
0: Amin, amin.
1: Banyak rezeki.
0: Amin, amin.
1: Mudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Tetap semangat siaran lah.
0: Siap, siap. Siap. Napa malih, Pak?
1: Terima kasih, Mbak Mela.
0: Oke, sami-sami. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut, gih, ini ada yang telepon. Assalamualaikum, Habutop.
2: Assalamualaikum, Habutop. Pagar baru, mon Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, sip. Dari siapa ini?
2: Dari Cilacap, Mbak.
0: Oke.
2: Yang Repon. Masih setia sama Mbak Mela ini.
0: Aduh, iya. Tetap stay tune ya. Mau request lagu, request lagu apa ini?
2: Mau request, masih kebagian lagu Mbak?
0: Masih.
2: Dari Dimas Tejo Mbak, TKW.
0: TKW?
2: Yang versi Jawa itu, yang lagi tenar itu.
0: Boleh, siap. Nanti Mela carikan, Ge.
2: Salamnya ya buat semuanya saja.
0: Oke, siap.
2: Salam kenal ini dari Putra Satria di Cilacap yang selalu setia stay tune dari pagi ini Mbak.
0: Selalu stay tune ini, ya. Oke, Pak Putra.
2: Mbak Melanya ya selamat bertugas sampai tuntas, semoga sukses selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Terima kasih Mbak Mela, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, tadi sudah ada dua penelpon ya. Ini dari Pak Sodik dan Pak Putra. Pak Sodik ini udah telpon sebenarnya tadi ya, tapi karena terhalang, bukan terhalang sih, sempat terputus karena waktunya azan zuhur, jadi bergabung kembali. Dan untuk Pak Putra ini katanya stay tune nih dari pagi. Aduh, terima kasih banyak ya Pak Putra, tetap setia di Star Radio Banjarnegara bersama Mela tentunya. Oke, sehabis ini akan langsung Mela putarkan saja ya salah satu lagu, bukan requestan ini, tapi lagu pilihan Mela dari Niken juga ternyata, dengan judul, aduh Mela belibet banget ini udah siang ya, dengan judul Mati Urip Karokowe dari Niken Salintri. Langsung saja Mela putarkan.
3: Samsul, mau kemana? Mampir dulu.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati sahabat Stara. Waduh, gak kerasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 12.01, yang artinya Mela harus pamit undur diri nih dari acaranya. Apa ini? Campur Sari ya sahabat Stara. Mela mau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada 1-2 patah kata yang kurang berkenan atau ada atensi-atensi yang belum sempat Mela bacakan. Dan juga Mela mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat Stara yang sudah bergabung bersama Mela ya, dari pukul 6 tadi sampai pukul 12 ini. Tetap stay tune di Stara Radio Banjarnegara tentunya. Dan tak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutong, obat herbal ramuan Arab. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Ke sahabat Stara, mungkin Mela akan bacakan satu requestan ya dari Pak Daryono ini untuk yang terakhir, karena lagunya akan diputarkan setelah Mela berpamitan. Selamat siang Mbak Mela, lanjut wonten campur sari, nyuwun lagune sayang-sayang dari Savitri utawi Lestari. Matur nuwun Mbak, tembangi sami-sami. Nanti kita putarkan sehabis Mela berpamitan nggih Pak nggih. Kayaknya cukup sekian ya sahabat Stara. Tentunya jangan bosan-bosan untuk mendengarkan Stara Radio Banjarnegara ya, dan akan bertemu lagi bersama Mela besok di pukul 6 sampai pukul 10. Mela akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus setiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh. Nanti ayah coba ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karangkemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, sumonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Purwodadi, Kecamatan Karangbubar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran.

0: Lagi sakit malah diomelin papa mama.
1: Sini sini, papa peluk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, kita ikuti acara berikutnya.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Setara dimanapun Anda berada. Kali ini Sudah Zara bahagia ya, karena bisa menemani sahabat Setara di siang hari ini bersama Tebang Pop Melayu yang bakal menemani siang hari Anda semuanya sampai tadi pukul 15 sore atau jam 3 sore sahabat Setara. Jadi tetap stay tune dan pancar terus bagi teman setia Anda di siang hari ini, teman beraktivitas maupun teman istirahat ya sahabat Setara. Dan biar tambah semangat aktivitas Anda, jangan lupa ikut bergabung dan menyapa sesama pendengar Setara Banjarnegara di WA, SMS maupun telepon sahabat Setara di 08223 11070, di 08223 11070, yang senantiasa dipersembahkan penuh oleh Habu Top, ramuan herbal arah paling top dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping, produk asli dari Jawa Tengah tercinta. Sahabat Setara, satu tebang lagu sudah mengawali jumpa kita, ada dari Antara Respati, Musibah Negeri, sahabat Setara, yang senantiasa menggambarkan suasana di negeri kita yang memang lagi banyak musibah sahabat Setara ya, dari bencana kekeringan, hutan kebakar, terus apalagi sahabat Setara, gempa bumi ya dan lain sebagainya sahabat Setara. Dan mudah-mudahan yang masyarakat yang terdampak kita doakan bisa menghadapi dan bisa bertahan, bisa kembali ke seperti sedia kala sahabat Setara. Amin ya rabbal alamin sahabat Setara. Saling support, saling doa untuk yang baik-baik untuk warga Indonesia semuanya sahabat Setara, karena ya bagaimanapun juga kita minimal bisa bantu lewat doa sahabat Setara ya, diberikan kekuatan dan lain sebagainya. Karena kalau tidak bisa lewat materi, maka ya minimal dengan doa sahabat Setara ya. Kalau tidak bisa tenaga, minimal doa gitu sahabat Setara ya. Oke sahabat Setara yang sedang stay tune di siang hari ini, dan sambil menunggu sahabat Setara ikut bergabung bersama Sudah Zara di siang hari ini, sahabat Setara di Tembang Pop Melayu yang bakal bikin galau ya, karena sebagian besar lagu Pop Melayu itu lagunya galau-galau sih sahabat Setara ya. Dari siapa nih sahabat Setara? Ya itu dari yang tadi, dari Andra Respati sahabat Setara ya. Itu kalau ada yang mengatakan itu lagu Malaysia, bukan ya, itu lagu Indonesia sahabat Setara. Kalau musisi Malaysia itu seperti Iklim, Search, Screen, terus siapa lagi, UKS, terus apalagi Siti Nurhaliza sahabat Setara ya. Nah itu dari Malaysia sahabat Setara. Nah kita lagu yang kedua spesial untuk sahabat Setara, dari musisi Indonesia lagi sahabat Setara ya, dengan darah musik Melayunya, ada Ipang, Luka Yang Tak Terobati, sebesar The Gay Boy.

0: sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue, ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
1: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu, tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
6: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kremeng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, udah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Punjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
3: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sudah mengonsumsi Vitamax sekarang gimana, Bapak?
0: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitamax jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
0: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
0: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
0: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
3: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
2: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
3: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
2: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Sul? Samsul?
1: Pak D, mau kemana?
0: Ini Sul, mau ke apotek beli Habutop.
1: Oh, sama dong.
0: Nah, Samsul mau kemana?
1: Mau ke apotek juga. Ayo jalan bareng Pak D.
0: Nak Samsul mau beli obat apa ke apotek? Emang ada yang sakit ya?
1: Ah, enggak Pak D. Biasa, Samsul juga mau beli Habutop buat persediaan di rumah.
0: Oh, iya. Emang Nang Samsul juga rutin konsumsi Habutop ya?
1: Iya Pak D, namanya kesehatan kan harus selalu terjaga Pak. Apalagi saya yang masih muda, biar stamina selalu fit untuk kerja, mempersiapkan juga untuk masa depan, supaya terhindar dari berbagai macam keluhan kesehatan. Harus sejak dini Pak.
0: Wah bener, hebat ponakan Pak D.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal Indonesia terhadap ISO 15. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
3: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang.
2: Di Apotek Sibebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Sibebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Sibebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kali Bombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio testimoni pada kali ini.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimanan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimanan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimanan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1, Dusun Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, kalium dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main, memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah

0: menyerang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara,
1: saluran hiburan selalu, dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang Niki, nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki seluruh tubuh, seluruh kujur kaki semua sakit sedoyo.
1: Kakine rasane pripun?
2: Rasane sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak niku dereng mantun, sesampunipun dipeak-peak nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop, sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten timuti-muti napa dereng?
2: Berobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat tengene pak dokter pun mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop nggih.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
1: Nggih, matur nuwun Bapak niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT1 RW3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Iki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesen kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa, Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
6: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Mbak, kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak, gak salah emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya, siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol.

0: Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saatnya kita ikuti acara dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Selamat sore sahabat pendengar pecinta dangdut nostalgia atau dangdut lawasnya. Ketemu lagi bersama Sinta Sarah akan menemani sahabat Setara sampai nanti pukul 17 sore bersama dangdut nostalgia yang dipersembahkan oleh Habu Top Ramuan Herbal Lara paling top di Naturi Indonesia. Tersedia di apotek-apotek terdekat Anda. Sahabat Setara, gimana kabarnya di apa ini? Hari Kamis sore sahabat Setara ya. Tanggal 17 bulan September tahun 2026. Mataharinya masih sama, udaranya agak sedikit berbeda sahabat Setara ya. Dan mudah-mudahan hari ini berjalan sesuai dengan harapan para sahabat Setara Banjarnegara dimanapun ada berada ya. Mengucapkan selamat sore, santun sore hari untuk warga Banjarnegara, warga Purbalingga, Kebumen, Wonosobo, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Banyumas Raya. Salam apa orang-orang penak kayak gue ya. Dan juga yang ada di kawasan Kabupaten Pemalang, selamat sore juga yang lagi mendengarkan di sore hari ini. Semoga kegiatannya lancar, pekerjaannya lancar, apapun dilancarkan. Jangan lupa ikut bergabung ya, ditunggu sama Sute Sadara nih di sore hari ini di 08-223-11070, di 08-223-11070. Menyambut matahari terbenam pada sore hari ini sahabat Setara, semoga hari ini berjalan dengan lancar dan yang sudah dijalankan membawa keberkahan dalam kehidupan kita sahabat Setara ya. Amin amin dirobbal alamin. Teman aktivitas sore hari Anda sahabat Setara, lagu yang kedua Bintang-Bintang MSC, joget lagi di G-Boy.

0: Permisi, Bu Lina.
1: Eh, Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
0: Iya nih, Bu Lina. Saya lagi sepedaan santai dari rumah. Nyampe ke sini. Sekalian aja mampir. Pengen ngetes sama beli Habu Top sekalian.
1: Wah, hebat Pak Jaka. Dari rumah ke sini kan lumayan jauh. 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda ke sini.
0: Iyalah, Bu. Sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
1: Mantap, Bapak. Gak salah selalu konsumsi Habu Top.
0: Iya dong, Bu. Selain menjaga kekebalan tubuh, Habu Top kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit. Menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya, Bu.
1: Betul, Pak. Ini tehnya. Saya ambil Habu Topnya dulu ya, Pak. Yang 200 kapsul kan?
0: Betul, Bu. 200 kapsul.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Besarnya kasih dan sayang dari Vita Omala, sahabat Citra, udah meluncur di ruang dengar Anda. Menikmatinya lebih indah mungkin ya, dengan secangkir teh di teras rumah atau di belakang rumah, atau sambil beraktivitas. Tambah semangat gak tuh, sahabat Citra ya. Tapi lagunya galau, jadi gak semangat ya. Yang tadinya semangat terus diem dengerin lagu ya. Aduh, terus meratapi lirik-lirik lagunya yang syahdu banget. Terus tiba-tiba tidur, aduh gak ketolong tuh ya. Oke, sahabat Setara, mudah-mudahan tidak ya, masih beraktivitas dengan lancar untuk sahabat Setara semuanya. Terima kasih yang sudah ikut bergabung di sore hari ini, sahabat Setara. Semoga kebahagiaan, keberuntungan menghampiri Anda di hari ini ya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang sudah ikut bergabung dan menyapa di 93,4 ya. Di telepon, di SMS maupun di WA di 08 223 11 070, di 08 223 11 070. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Abu Top.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Top, opat Herbal Raman Arab yang lagi ngetop.
0: Baru entah kok ini suaranya pelan banget sih.
1: Ya, biasalah.
0: Biasa nggak biasa ya. Suaranya nggak jauh. Iya, gimana kabarnya Mbak Runtah di Purbalingga sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, alhamdulillah, syukurlah kalau ya, begitu
1: baik
0: ya.
1: Baik banget.
0: Baik banget. Oke.
1: Betul. Minta cinta pertama ya.
0: Cinta pertama?
1: Iya, punya Elvi Sukesi.
0: Oke, cinta pertama siap, nanti diluncurkan.
1: Cinta pertama. Jadi mengenang gitu.
0: Oh, punya kenangan tersendiri nih ceritanya.
1: Iya,
0: masa lalu nih.
1: Iyalah.
0: Cinta pertamanya jadi cinta terakhir enggak nih ngomong-ngomong?
1: Enggak lah.
0: Aduh.
1: Aku mentok cuma satu aja, tapi sekarang sudah tiada. Aku sendirian.
0: Oh.
1: Nggak mau menari lagi gitu lah.
0: Oh, begindang.
1: Ceritanya
0: begindang, saudara-saudara.
1: Iya lah. Cuma satu, okay. Hanya dia.
0: Oke, siap lah.
1: Makanya cinta pertama yang ku kenang.
0: Asik.
1: Sampai mati, insya Allah.
0: Insya Allah.
1: Kita ketemu lagi di sana.
0: Masya Allah, tabarakallah, Jen.
1: Iya lah, mudah-mudahan aja. Salam untuk yang udah ketemu aja. Selamat Mama tugas. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mbak Runtah yang ada di Purbalingga dengan segenap kenangan cinta pertamanya. Asik. Oke, ada di wawannya yang sudah masuk ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siang masuk secara siang juga. Ada Mbak Izzy dan di basingnya Gan Banyumas hadir. Riga selagu sakit yang tak kau lihat. Salam buat Ayah Dirham, ada Mbak Yanti, Umi Kultum, ada Mama Aisyah, Sobat Dikasih, Prasetyo, Kang Zaitun, ada Mama Rani, Kang Ridwan, Pak Paryono, Cemplot, Titin Wardani, Mama Putri, Pak Sodik, Pak Khalid, Pemalang, dan semua sahabat Setara Banjar Negara. Selamat beraktivitas. Terima kasih Mas Ute, sehat selalu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mbak Zidan yang sudah menyapa di sore hari. Di belakangnya, selamat sore, sore juga hadir lagi Mas. Minta tebangnya bukan tak mampu. Salam buat semua pendengar Star Banjarnegara, buat Mas Utenya, terima kasih. Mbak Yanti di Belungan Kelompok Banjarnegara, selamat sore, selamat berendang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Uta, selamat sore, sore juga. Ada Mama Putri hadir lagi. Badai nyewon lagune saking Rita Sugiarto, Tersisih atau 1001 Janji. Salam-salam buat semua aja yang lagi stay tune Setara Banjaranegara. Selalu di hati, Buat Mbak Sutinya, selamat bertugas. Semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih sudah dibaca tensinya dan putarkan lagunya bareng. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya menuju satu tebang lagu ini, sahabat setara. Ayo, ingat tahun berapa ya?

0: Pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya.
2: Iya.
1: Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya? Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Okay. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Ada setelah ya? Minum, mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Nggih, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, nggih. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.
0: Setara Radio Banjarnegara.

9.34 Star Radio Banjar Negara masih berdendang bersama Tebang Dangdut Nostalgia sore hari ini, sahabat Setara. Dan masih bisa ikut bergabung dong di 08223 11070, di 08223 11070. Untuk sahabat Setara yang sedang stay tune di sore hari ini, sahabat Setara, kita buka yuk. Apa sih? Ada ya, tampaknya sabun peras terbaik untuk berbagai jenis kulit, sahabat Setara ya. Nah, sabun peras terbaik semakin banyak diminati sebagai pilihan perawatan kulit sehari-hari, sahabat Setara, dengan beragam formula dan kandungan. Sabun ini menawarkan banyak untuk membersihkan, melembabkan, menghaluskan, hingga membuat kulit tampak lebih cerah. Peras itu telah lama digunakan sebagai bahan dalam produk perawatan kulit ya, sahabat Setara. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa komponen yang berasal dari beras berpotensi membantu menjaga kelembapan kulit serta membuat kulit tampak lebih cerah. Namun, sahabat Setara, manfaat tersebut dapat berbeda tergantung pada jenis ekstrak dan formulasi produk ya, sahabat Setara. Oleh karena itu, saat memilih sabun peras terbaik, perhatikan tidak hanya kandungan perasnya, tetapi juga bahan lain yang digunakan agar sesuai dengan kebutuhan dan jenis kulit, sahabat Setara. Nah, sahabat Setara, ada banyak sekali ya peras digunakan untuk membuat sabun untuk kelembapan kulit, sahabat Setara ya. Nah, jadi harus diperhatikan lagi bahan-bahannya sesuai kebutuhan kita atau belum gitu, sahabat Setara ya. Terutama untuk menggunakan untuk pendengar yang menggunakan sabun yang berbahan dasar dari beras atau rice soap ya. Gimana tuh bacanya, sahabat Setara ya. Oke, sahabat Setara, semoga bermanfaat ya. Dan masih di Gboy di 08223 11070, di 08223 11070. Assalamualaikum Bang Sute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa di sore hari di Dangdut Nostalgia untuk Mas Sute Sahara. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh, salamnya yang udah masuk aja di sore hari ini, semoga dilancarkan segala aktivitasnya. Buat Mas Sutenya, terima kasih sudah dibacakan pesanku. Pulang hati-hati, selamat tugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat sore. Selamat berjuang di 93,4 Star Radio Banjaranegara. Ada Caca Handika, semua tahu.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Iya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar, Madukara.
1: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Iya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop. Dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk seterus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Bila 3.4 Star Radio Banjarnegara menyambut Anda yang baru pulang dari tempat kerja ya. Kopinya diseduh dulu ya, gitulah maksudnya. Di tempat kerja kopi, di rumah ngopi, di rumah teman ngopi, ya nggak apa-apa sahabat setara ya. Pastikan sahabat setara Habutop selalu tersedia di rumah Anda. Kenapa? Karena Habutop ini untuk membuang racun yang ada di dalam tubuh Anda, sahabat setara ya. Selain untuk mengobati berbagai keluhan penyakit berat dan penyakit tak ringan, Habutop ini juga bisa untuk mengobati apa namanya, menambah daya tahan tubuh, memelihara daya tahan tubuh biar tidak mudah terserang penyakit, sahabat setara ya. Jadi penting banget harus dicoba nih ya. Nah, selain testimoni yang real, itu bukan sekedar iklan, sahabat setara ya, tapi itu memang wawancara kepada para pengguna Habutop, buat herbal paling top denatur Indonesia. Dikepoi di 08223 11070. Halo, selamat sore, assalamualaikum Habutop.
1: Assalamualaikum Mbak Ahmadullah,
0: Bapak Kapol. Sore, biungnya Salilah yang ada di Purbalingga. Gimana keadaannya? Sehat? Gimana keadaannya di situ sore hari ini?
1: Ini lagi cerah banget, panas.
0: Lagi panas ya, emang sih ya. Emang siang ini lagi gerah gitu ya.
1: Iya, hujan kemarin cuma sekali.
0: Hujan cuma sekali, padasnya berkali-kali. Namanya juga musim kemarau.
1: Minta lagunya Gantungan Baju.
0: Lagunya Gantungan Baju, oke. Gantungan Baju.
1: Salam-salamnya masuk ke buat Nes, Mbak Tue Sita, Mas Jumadi, iya. Mas Jaman, Mas Juma Gelang. Buat semuanya aja selamat sore. Buat Mas Sutrinya, okay. Salam semangat. Iya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat sore Bu ya buat Yung Salilah yang ada di Purbalingga. Oke, di belakangnya ada siapa nih? Halo, assalamualaikum. Selamat sore Habutop.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat ramuan alam yang paling top.
0: Aduh, gimana kabarnya Ki?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, syukurlah kalau begitu. Kita ngomong apa? Ya apa baru sekangen Diki ya?
2: Apa?
0: Neng ngomong apa? Ya apa baru sekangen Diki ya? Oh, kayak gue. Oke lah kalau begitu. Oke lah kalau begitu. Oke, lagunya apa, Gigi?
2: Lagu biasa, Sulanggara.
0: Apa?
2: Orang biasa, Sulanggara.
0: Orang biasa, Sulanggara. Ya, mohon maaf nih ya, suaranya putus-putus nih kaki nih, Gigi.
2: Alame. Panggo Mayanti, Pilunca, Kapung Madiraja, Kacang Plong, Bantipin Mardani, Kebumen, Mai Sidang, Mama Bintang, Mama Pelangi, Buminas, Bumika,
0: Inji,
2: Bu Titin, Bu Tini, Mas Ridwan, Pak Jumadi, Pak Asmuri, Pak Iman, Pak Jamal, Pak Jatun, Mas Herman, Mas Anami, Mas Ari Banjarkota, Mas Brani Sapotra, Kartanegara, dan semuanya saja yang lagi stay tune, Setara Banjarnegara. Selamat sore, selamat menikmati lagu-lagu pilihan Nasuta Syahara.
0: Siap, Masya Allah. Tabarakallah.
2: Iya, selamat sore, selamat tugas Nasuta.
0: Terima kasih Ki, sudah menyapa. Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Jan. Salam menjawab salam kuwi jenenge ora menguluk salam ya. Ya tinggal jawab iki priwe ya kepenak ya lur ya. Terima kasih. sudah menyapa di sore hari ya, sambil beraktivitas, sambil ngancani pucuk jari kecil sudah bipolar ya. Ada gadu-gadu bajunya Caca Handika.

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
0: Waduh! Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebenaran Mandiraja, Desa Kebenaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, sahabat Setra kembali menginformasikan dilansir dari banyumas.suarapartika.com. LPJU jalur Aji Barang Wangon rawan laka sering biar pit ya. Banyumas, Suarapartika, banyumas.com, lampu penerang jalan umum LPJU di sejumlah titik jalan nasional Aji Barang Wangon termasuk di Desa Jambu Kecamatan Wangon sering mengalami biar pit. Warga setempat dan pengguna jalan berharap agar lampu penerang jalan nasional ini bisa menyala stabil. Warga Desa Jambu, Roni Kristianto, menyatakan sejumlah LPJU dari utara SPBU Jambu hingga lapangan Desa Jambu sudah lama padam. Tetapi dari pengamatannya, dalam beberapa bulan ini belum ada perbaikan. Padahal lokasi tersebut merupakan lokasi rawan kecelakaan lalu lintas. Apalagi kondisi jalan sudah cukup ngepres atau pas dilintasi banyak kendaraan. Lokasi ini juga terbilang sangat padat kendaraan, katanya. Terkait hal inilah, ia berharap agar pemerintah khususnya dinas terkait yang bertugas pengelola fasilitas LPJU bisa segera tanggap. Sebagai warga, ia berharap agar ada pemantauan rutin sehingga jangan sampai ada lampu padam dan segera diperbaiki. Kami berharap segera ada perbaikan atas penggantian pada lampu yang padam tersebut. Hal ini penting agar keselamatan, kenyamanan, dan keamanan berkendara bisa terwujud saat melintas di lokasi sejumlah titik tersebut. Jelasnya, penggunaan jalan ada asal Desa Gedungurang, Kecamatan Gumelar, Kusteri, yang setiap minggu pulang pergi ke Kemranjen melewati jalur itu juga berharap agar fasilitas jalan khususnya lampu tetap berfungsi optimal. Penerangan jalan ini sangat penting di tengah lokasi jalan nasional yang padat berbagai kendaraan termasuk kendaraan berat. Jangan sampai karena penerangan jalan tak memadai, maka yang dirugikan pengguna jalan, katanya. Pantauan Suara Merdeka di lapangan melihat saat ini ada proyek perbaikan jalan nasional yang masuk di Desa Windu Negara. Sistem buka tutup jalan atau lalu lintas kendaraan dilaksanakan secara bergantian. Perbaikan jalan ini dilaksanakan untuk meratakan lokasi jalan nasional cukup labil dan tidak rata. Demikian sahabat Setara di mana pun Anda berada, semoga informasi bermanfaat dan sahabat Setara bisa mengakses berita seputar Banyumas Raya terkini nasional Jawa Tengah hingga internasional di banyumas.suaramerdeka.com.
0: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Bapak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi dari Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 No.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Gria Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya?
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan, penglihatannya jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
3: Stara Radio Banjarnegara.

93,4 Setara Radio Banjarnegara masih bercengkrama dengan Radio Setara FM Banjarnegara sore hari ini, sahabat Setara. Tapi sayang sekali, udah waktunya Setara harus pamit undur diri edisi pada sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya di 93,4-nya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di lain kesempatan, tetap pancar terus di 93,4 Setara Radio Banjarnegara bersama produk-produk Denatur Indonesia. Ada Habutop, Sultana, Vitama, Madu, Vitamedia, Temboro, dan Otibus Kapsul Cacing yang tersedia di apotik-apotik terdekat Anda. Dari kawasan Bandingan Jalan Raya Karangubar Banjarnegara, Sudesara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

khamsun bi khamsin. Ada lima perkara yang dapat menimbulkan lima macam bencana. Mari kita renungi hadis ini satu demi satu sebagai bahan introspeksi buat kita semua dalam menghadapi bencana yang tengah berlaku sekarang ini. Yang pertama, manaqasa qaumul ahda illa sulita alaihim aduwwuhum. Apabila suatu kaum sudah mengingkari janjinya, maka mereka pun akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Sederhana saja nampak kalimat dalam hadis ini. Apabila orang sudah mengingkari janji, mereka akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka sendiri. Dan musuh kita yang paling utama saat ini adalah kemiskinan dan kebodohan. Kenapa itu terjadi? Karena kita mengingkari janji kita sendiri. Di saat awal-awal berdirinya Orde Baru, kita pernah berjanji untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Kita berjanji bahwa kita akan menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Itu semua pada permulaannya. Waktu demi waktu berjalan, kita lupa dengan janji yang kita ucapkan itu. Ketuhanan yang Maha Esa kita ucapkan, tapi kesetanan yang luar biasa yang kita lakukan. Kemanusiaan yang adil dan beradab yang kita dengungkan, tetapi kemanusiaan zalim dan biadab yang kita praktekkan. Sederhana saja, saudara. Hampir setiap pejabat pada posisi-posisi kunci, di awal-awal ia memangku jabatan itu, biasanya ia mengucapkan sumpah dengan lafaz demi Allah bahwa dalam melaksanakan jabatan ini saya tidak akan menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun. Itu pada permulaannya. Lama-lama rupanya hadiah itu asik juga, mulai diterima. Lama-lama dirasa kurang, mulai menagih. Dan akhirnya terjadilah praktek yang disebut suap-menyuap, semir-menyemir, dan lain sebagainya. Kalau ini sudah menjadi kenyataan, bagaimana kita mau menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa? Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan negara dikelola oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang terjadi adalah bahwa kita merasa mewakili rakyat untuk menikmati harta dan kekayaan negara, sehingga rakyat banyak tidak bisa ikut menikmatinya. Menumpuklah harta itu, sehingga terjadilah pepatah, gunung ditimbun, sumur digali. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terpuruk. Kita ingkar dengan janji yang kita ucapkan di awal-awal kita bergerak. Kita ingkar dengan janji pada saat kita mengatakannya dengan menyebut nama Allah, dengan Tuhan. Pada akhirnya jabatan pun mengalami tender. Sudah menjadi rahasia umum. Orang mau jadi lurah mesti mengeluarkan uang. Mau jadi camat mesti mengeluarkan uang. Mau jadi wali kota, bupati, bahkan gubernur itu ada pasarannya. Secara logika, kalau orang memperoleh satu jabatan karena banyak mengeluarkan uang, tentu pada saat ia mengeluarkan uang, ia sudah punya pemikiran, modal pasti pulang, modal pasti kembali. Kalau orang memperoleh suatu jabatan karena banyak mengeluarkan uang, maka langkah pertama yang dia lakukan setelah memangku jabatan itu ialah bagaimana uang bisa kembali, bagaimana modal bisa pulang. Kalau modal sudah pulang, pikiran berikutnya bagaimana supaya dapat untung. Lalu kapan mau bekerja untuk kepentingan rakyat, itu nomor 18. Kemudian kalau ada proyek-proyek besar, pertanyaannya ialah bukan apakah proyek ini bermanfaat bagi rakyat, apakah proyek ini layak untuk diteruskan. Tetapi yang jadi pertanyaan paling utama ialah bagian saya berapa duit dari proyek ini. Kita bisa lihat proyek mega proyek lahan 1 juta hektar di Kalimantan.

Kalimantan Tengah triliunan rupiah dan proyek itu gagal. SD Impres bulan ini diresmikan, bulan depan retak. Jembatan-jembatan bulan ini gunting pita, bulan depan runtuh. Kita ingkar dengan janji. Kita berkata kita bekerja untuk kepentingan rakyat, tapi kita tidak pernah mengenal rakyat itu. Apabila suatu kaum sudah mulai mengingkari janji, maka mereka akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Akibatnya terjadilah, tersusunlah barisan-barisan sakit hati yang makin lama makin menjadi bola salju, menggelinding membesar, dan kemudian terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan lagi. Apabila suatu kaum sudah mengingkari janji, maka mereka akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Ini penyebab bencana yang pertama. Kita tidak konsekuen. Tadinya kita dengan lantang teriak-teriak berantas korupsi, ganyang korupsi, pada waktu kita belum mendapat kesempatan. Setelah kita naik punya kesempatan, rupanya korupsi enak juga dirasa. Terjadi pergeseran nilai, orang luntur, kehilangan idealisme awal. Lalu untuk menghibur-hibur diri, menutup-nutup kesalahan, kita gunakanlah pepatah bahwa tidak ada gading yang tak retak. Bahwa kita harus mikul dhuwur mendem jero. Itu semua cuma sebagai dalih agar kesalahan kita tidak dibicarakan orang lain. Padahal kita sendiri yang mengingkari janji. Kita yang keluar dari komitmen awal kita. Kita berjanji melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan murni dan konsekuen. Kita berjanji untuk menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Namun dalam kenyataannya, itu tidak kita laksanakan dengan sebagaimana mestinya. Kita bergeser, kita mengalami proses degradasi, peluncuran nilai, dan akhirnya terbentuklah barisan-barisan sakit hati yang semakin lama semakin membesar itu. Kita harus introspeksi. Memang kalau zaman sedang susah, biasanya kambing hitam laris, tukang kompor gentayangan. Itu dari dulu selalu mencari kambing hitam. Karena itu kita tidak bicara orang, kita tidak bicara siapa yang salah. Kita bicara sistem, dan sistem itu bisa mengena siapa saja. Kalau orang sudah mulai mengingkari janji, bergeser dari komitmen awal, itu sudah mulai ia mengalami proses peluncuran, proses degradasi. Ini penyebab yang pertama. Kita tidak lagi konsekuen. Bahwa bumi, air, sumber daya alam adalah milik negara, dikuasai oleh negara, digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ternyata rakyat yang makmur itu tidak merupakan gambaran yang menyeluruh dari rakyat kita. Undang-undang dasar kita menganut ekonomi kekeluargaan, tapi yang kita praktekkan adalah ekonomi keluarga. Kalau bukan keluarga, enggak dapat proyek. Kalau bukan keluarga, enggak dapat macam-macam. Kekeluargaan kita rubah menjadi keluarga. Timbullah penyakit nepotisme. Kita bergeser, kita ingkari janji. Dan kita anggap kita atasnamakan rakyat. Rakyat cuma sekedar jadi adres. Rakyat cuma sekedar jadi alamat. Tetapi kehidupan mereka tidak banyak berubah dan tidak banyak terangkat. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini penyakit yang pertama. Penyebab bencana yang pertama. Yang kedua kata Nabi, "Wa ma hakamu bighairi ma anzalallah." Apabila hukum yang diterapkan sudah tidak lagi bersumber dari hukum Allah, "Illa fashafihimul faqr," maka akan bertebaranlah kemiskinan di mana-mana. Ini artinya apa? Apabila hukum tinggal sebuah stempel, apabila hukum sudah diatur menurut kepentingan, apabila hukum sudah tidak lagi ditegakkan secara adil, maka kemiskinan merambah di mana-mana.
Hukum diatur menurut selera orang yang sedang berkuasa. Maka yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Hukum dalam kenyataan hidup berlaku seperti pisau. Pisau itu kan saudara lihat, yang namanya pisau dimanapun itu tajamnya ke bawah, ke atas tumpul. Kalau hukum itu, kalau untuk rakyat, hukum itu tajam bukan main, cepat sekali dilaksanakan. Tapi giliran menengah ke atas, yang gedean dikit berbuat salah, hukum tumpul. Hukum pura-pura tidak dengar. Akibatnya terluka rasa keadilan rakyat. Satu kasus rakyat diam, dua kasus rakyat diam, tiga kasus rakyat diam. Kasus terakumulasi di hati rakyat. Luka rasa keadilan, dan itu menjadi sumber bencana. Penjarahan, kita tidak setuju itu. Tapi kita harus melihat kausalnya. Itu kan tidak berdiri sendiri. Itu kan karena terlukanya rasa keadilan rakyat melihat kesempatan ini tidak merata. Kalau rakyat ini yang ngajukan kredit ke bank, walaupun jumlahnya cuma jutaan, ratusan ribu, susahnya 17 setan. Tapi ada orang-orang tertentu yang agunannya palsu, jaminannya palsu, bawa kata belece, bukan cuma miliaran, triliunan kredit bisa keluar. Terluka rasa keadilan, hilangnya kesempatan. Rakyat cuma dapat kesempatan. Dari lukanya rasa keadilan ini, memang ya entah lipstick, entah basa-basi, dibentuklah tim ini, dibentuklah badan pengawas ini, dibentuklah tim ini. Kalau membentur tahu, hancur tahu. Tapi kalau tim yang dibentuk membentur karang, bukan karangnya yang hancur biasanya, timnya yang bubar. Kenapa? Yang dibentur batu karang yang sangat keras. Kita main-main dengan hukum. Kita tidak konsekuen dengan hukum. Luka rasa keadilan, dan itu terakumulasi. Edi Tamsil, rakyat tahu, terakumulasi. Menguap begitu saja. Kasus-kasus lain rakyat tahu, menguap begitu saja. Ketidakadilan terakumulasi, mengendap di hati rakyat, menunggu ledakan. Pada saat sumbu meledak, rakyat tidak bisa dibendung lagi. Oke, kita tidak setuju dengan penjarahan, tapi jangan melihat itu sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Kenapa itu terjadi? Kausalnya kenapa? Oke, kita tidak setuju memang, tapi yang dijarah oleh rakyat kan memang cuma untuk perut. Yang dijarahkan beras, yang dijarahkan televisi, yang dijarahkan kulkas yang masih bisa dihitung, yang memang real untuk kebutuhan rakyat. Penjara-penjara berdasi kepala botak yang menguras uang rakyat habis-habisan, enak saja melenggang dalam kehidupan ini. Makin terluka rasa keadilan rakyat. Apabila hukum yang diterapkan sudah menyimpang dari keadilan yang diajarkan Allah, fasyafihimul fakru, bertebaranlah kemiskinan. Aneh, memalukan, memilukan. Sebuah negara agraris yang katanya pulaunya hijau royo-royo, kemari palau jenawi toto tentem kertora harjo. Yang tahun 93 pernah mendapat penghargaan dari FAO, Badan Pangan Sedunia, sebagai negara yang berhasil dalam swasembada pangan. Sekarang ini kita terpaksa betul beli beras dari Vietnam, beli beras ke Kamboja, beli kedelai dari Kamboja. Kenapa? Lahan sawah kita habis ditanami pabrik. Teknologi kita, teknologi loncatan yang non-applied, tidak terpakai oleh kita. Lantas lahan yang tidak bisa kita tanami, kita paksakan lahan-lahan gambut menjadi tanah pertanian yang subur dengan biaya triliunan, dan kita gagal. Kita cari jarum dan kapak hilang. Kita mau jadi negara industri dengan loncatan teknologi yang maju, kita lupakan pola pijak kita sebagai negara agraris. Dan akhirnya kita kecolongan.
cepatlah dewasa ini. Rakyat kita antri.

sembako di mana-mana. Di sebuah negara agraris, ketidakadilan melahirkan sama pejabat. Rakyat mengalami krisis figur. Orang ala lu ngomong gak ember. Penataran yang menghabiskan biaya miliaran itu melahirkan pejabat-pejabat korup. Pengawasan yang menghabiskan biaya miliaran itu ternyata impoten, mandul. Kemiskinan moral. Jujur saya berkata, saudara-saudara, setelah pintu reformasi dibuka, itu yang masuk memang macam-macam. Ada yang memang punya tujuan murni, konsekuen, dan punya konsep. Ada yang nunggu di tikungan. Begitu mobil lewat, nyamber pintu. Berangkat, ikut reformasi. Ada yang memanfaatkan momentum, mumpung. Upein unek-unek, ngerti enggak, pokoknya ngomong. Sehingga keadaan semakin rancu, kebingungan semakin menjadi-jadi, masalah yang paling urgent tidak terselesaikan. Sekarang ini orang berpikir, mendingan jadi pala ular daripada jadi buntut macan. Buntut macan memang hebat macan, tapi kalau buntutnya cuma ugel-ugel di belakang buat apa? Mendingan jadi pala ular, kecil juga nyaplok. Artinya, ya biar kecil juga kalau punya partai kan gagah. Lalu rame-rame bikin partai kayak bikin arisan. Orang makin mengalami dislokasi. Semua mau jadi pahlawan. Semua mau nomor satu. Semua ngomong. Iya kalau bidangnya. Kalau bukan makin rancu. Marilah lewat kesempatan ini saya mengajak kita untuk tahu diri. Biarkan politisi ngomong politik, biarkan ekonom menata ekonomi, biarkan praktisi bicara soal hukum, biarkan rakyat munajat, istighfar, mohon pertolongan Allah. Tahu diri kita. Kalau memang ayam, kukuruyuk aja dah. Kalau memang kucing, ayo ngeong. Kalau kambing, silahkan ngembe. Udah tahu ayam, ngeong bunyinya. Suaranya pales, orang gak ngerti, bingung, makin menjadi-jadi. Ibarat kesebelasan sepak bola bangsa kita sekarang ini, rame-rame mau bikin gol, kiper ikut nyerang sekarang. Memilukan dan bahkan memalukan. وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا فَشَافِهِمُ الْفَقْرُ. Kalau hukum yang diterapkan sudah menyimpang dari keadilan yang diajarkan Allah, bertebaranlah kemiskinan di mana-mana. Coba sekarang ini, yang punya duit bingung, apalagi yang kagak punya duit. Yang pengusaha gede ngeluh, apalagi yang pengusaha pas-pasan. Yang kagak punya beras, yang punya beras saja masih bingung, apalagi yang gak punya beras. Ini sudah demikian merata. Dulu kita kagum mendengar konglomerat kelas wadah. Kelas-kelas yang seakan-akan cuma ada dalam khayalan mereka. Punya kekayaan miliaran dolar, triliunan. Sudahlah, seolah-olah gak terjangkau sama kita. Weh, ternyata yang gede-gede itu juga gede utangnya. Dan rontok satu demi satu. Ternyata rakyat selama ini cuma dialamatkan, cuma dijadikan address. Rakyat yang tidak banyak ngerti persoalan ini harus menanggung hidup ini begini berat, harus menanggung beban hidup ini begini tinggi, daya beli semakin lemah, semakin terpuruk dan terpuruk, sedang keadaan belum juga banyak berubah. Yang hutang sama luar negeri itu kan bukan rakyat kecil. Cianur. Yang banyak nyimpen dolar juga kan Cianur. Rakyat kecil bocah kampung mah jangankan nyimpen dolar, ngeliat juga tumben. Kemana kita mesti bercermin? Sekali lagi saya mengatakan, maaf, kita tidak bermaksud mencari kambing hitam.

0: Karena itu kita tidak bicara orang, kita bicara sistem. Kita bicara keadaan. Beginilah yang dikatakan Nabi, penyebab timbulnya bencana, hukum yang ditegakkan tidak lagi berorientasi kepada keadilan, tapi berorientasi kepada kepentingan. Akhirnya bentuk hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum cuma buat rakyat kecil, tetapi kelompok menengah ke atas kadang-kadang kebal dari perlakuan hukum. Maka bertebaranlah kemiskinan. Ia kemiskinan moral berupa lukanya rasa keadilan. Kalau rasa keadilan terluka, orang kan nunggu kesempatan, saudara. Ia dia nggak bisa ngomong, ia dia nggak sanggup action, iya dia gak bisa tunjuk rasa, tapi hatinya kan, kapan ada kesempatan, kapan ada waktu, tunggu. Hatinya mesti begitu, sehingga begitu ada kesempatan, terjadilah hal-hal yang tidak terhindarkan. Dan itu ekses, bukan reformasi. Jangan seperti sebuah dialog saya dengan seorang abang beca. Saya bertanya, bang, ya, abang tahu nggak reformasi? Tahu, Ustaz, apa? Pembakaran. Terus penjarahan, lalu perkosaan. Itu reformasi. Itu yang saya lihat. Nah, itu yang dia lihat. Saya tentu tidak menyalahkan abang beca kita, karena memang itu yang dia lihat dan sejauh itu wawasannya. Tapi ini indikasi bahwa banyak rakyat kita yang belum bisa menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab. Padahal kebebasan tanpa tanggung jawab tirani. Sebuah contoh gampang-gampangan. Saya beli radio, saya setel di kamar saya, lalu saya bilang, ini radio, radio gue. Yang beli gue, pakai duit, duit gue. Gue setel di kamar gue, sekeras-kerasnya, gak ada urusan sama orang lain. Itu kata saya. Tetapi tetangga saya sebelah rumah kan boleh juga ngomong begitu. Kata tetangga saya, ini mata-mata gue. Yang ngantuk gue. Gue tidur di kamar gue. Kenapa suara radio lu nyampe kemari? Artinya apa ini? Kebebasan saya nyetel radio dibatasi oleh kebebasan tetangga saya yang mau tidur. Tidak ada kebebasan mutlak. Kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab kembali akan melahirkan tirani, kembali akan melahirkan pemaksaan kehendak. Dan itu lagi-lagi bukan demokrasi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini penyakit yang kedua. Lukanya rasa keadilan, terutama di kalangan rakyat kecil, itu mengendap menjadi akumulasi dan menunggu giliran kapan bisa dimuntahkan. Dengan kata lain, rakyatnya udah banyak banget makan yang perutnya jadi enak, nyelam, kapan nunggu muntahnya. Udah begini banyak akumulasi yang mereka pendam di perut ini, sehingga ketika terjadi kesempatan itu sudah tidak terkendalikan lagi. Kita out of control. Saya tidak mentolerir sikap-sikap kekerasan. Bahkan saya lebih cenderung bahwa kalau di rumah kita banyak tikusnya, tikusnya saja racuni, jangan rumah dibakar. Bahwa ada korupsi, ya, ada kolusi, memang ada nepotisme, tentu. Tetapi tikusnya saja racuni, jangan rumah dibakar. Masa mau ngusir tikus bakar rumah? Tikusnya lari, tikusnya selamat, rumahnya ewes-ewes. Tikus selamat, rumah nggak punya. Masalah nggak terselesaikan dengan sebagaimana yang kita harapkan. Kita sepakat ini negara-negara hukum. Dan di hadapan hukum semua manusia itu sama. Itu prinsip yang diajarkan Allah. Al-musawat bainan nas fi takalifil ahkam. Semua manusia sama dalam berhadapan dekat dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau hukum sudah pandang bulu, itu jelas yang enak yang banyak bulunya. Siapa yang banyak bulunya? Monyet. Kalau hukum pandang bulu, monyet keenakan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, introspeksi, mari kita bercermin bagaimana perjalanan hukum selama ini. Kalau introspeksi ini kita temukan, lalu ada upaya untuk memperbaiki diri. Jangan menggunakan tak ada gading yang tak retak, mikul duwur mendem jero untuk menutup-nutupi kesalahan orang. Padahal kesalahan itu sedemikian besar. Padahal rakyat kita tiap hari antri sembako. Ada yang sehari sekali makan. Ada yang makan sudah bercampur tiwul. Ada yang nasi sudah dicampur pisang, balik jadi orok lagi. Macam-macam upaya rakyat untuk menangsal perut ini. Lalu rakyat ditenang-tenangkan, lebih baik puasa Senin Kemis sambil menghadapi krisis ekonomi. Kenapa rakyat yang disuruh puasa? Kenapa bukan pejabatnya yang puasa lebih dulu untuk kemakmuran rakyat? Kalau rakyat yang memang perutnya udah gepeng disuruh puasa, makin krempeng perutnya. Artinya pejabat harus punya sense of politik. Ya tidak, puasa itu kan tidak cuma Senin Kemis saja puasa itu. Puasa perasaan, puasa menghargai perasaan yang sedang di kondisi yang sedang dihadapi oleh rakyat. Bagaimana rakyat yang tengah antri sembako melihat pejabatnya lewat dengan mobil yang harganya sampai 1 miliar.
1: Oh, inilah pemimpin saya.
0: Luka lagi rasa keadilannya. Kita tidak tenggang rasa. Puasa dalam artian itu pun akan menolong menegakkan semangat kebersamaan, membentuk semangat kebersamaan.
2: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, penyebab bencana yang ketiga dikatakan oleh baginda Nabi, wala zaharat fihimul fahishatu illa fashafihimul maut. Apabila kekejian telah merajalela, maka maut bertebaran di mana-mana. Kita renungi butir kalimat dalam hadis ini. Apabila kekejian telah merajalela, maut bertebaran di mana-mana. Begitu murah arti sebuah kehidupan. Penjarahan untuk hal-hal yang kecil tapi sampai mengorbankan nyawa. Apabila kekejian sudah terjadi di mana-mana, maut pun bertebaran. Maut dalam arti berpisah ruh dengan jasad, tapi juga maut dalam arti orang bisa mati karirnya, orang bisa mati usahanya, orang bisa mati kesempatannya karena perbuatan-perbuatan keji yang selama ini tidak terbendung. Lahirlah teori mafia. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Siapa yang lemah, dia menjadi mangsa. Proyek-proyek besar yang menang tender itu ya dari itu ke itu saja. Yang pengusaha-pengusaha tidak punya koleksi, koneksi, tidak bisa bayar komisi, dapat proyek tetelan. Ada dagingnya, dikit namanya juga tetelan. Dagingnya sudah habis disantap oleh meja. Sekian puluh meja dilalui, sekian puluh amplop dikeluarkan. Sehingga yang akhirnya ya tinggal tetelan itu tadi. Maka kualitas pekerjaan pun sudah bukan lagi jadi masalah. Demikianlah mafia-mafia ini bermunculan di mana-mana. Di pengadilan terkenallah mafia pengadilan. Hukum bisa dibeli, hukum bisa dipesan menurut kebutuhan sponsor. Mafia peradilan, mafia politik, mafia ekonomi, bahkan mafia agama yang menggunakan agama sebagai kedok, menggunakan agama sebagai dalih, menggunakan agama sebagai topeng untuk melancarkan maksud-maksud politiknya pun tidak tertutup kemungkinan. Apabila kekejian telah merajalela, maut bertebaran di mana-mana. korupsi, kolusi, nepotisme itu bagian dari kekejian. Kita selama ini kalau mendengar maksiat, itu yang terbayang cuma judi, mabuk, zina. Ya itu maksiat. Tapi korupsi, kolusi, nepotisme itu juga maksiat dalam bentuk lain. Kalau ini sudah bertebaran, maka maut terjadi di mana-mana. Jangan bayangkan cuma mati orangnya, itu sih kewajiban. Yang menyakitkan itu orangnya masih hidup tapi dibikin mati. Karirnya mati. Kenapa? Karena yang diperlukan bukan cuma orang pintar tapi orang taat. Biar pintar, kalau enggak taat, minggir. Biar bodoh, kalau taat bisa nyenangin atasan, bisa nyemir, nyemur. Kumaha juragan wae ayeuna mah? Itu yang kadang-kadang dapat penghargaan. Tidak ada prestasi kerja kecuali bikin senang orang di atas. Kita lihat di desa-desa jalan rusak. Kalau ada berita pejabat anak mau turun, jalan rata sekali. Sampai tanah dari mana aja dikeruk buat ngeratain tuh jalan. Pejabat pulang legok lagi jalanan. Katanya kita kerja buat rakyat, nyatanya kita cuma melayani atas. Kenapa? Terjadi lingkaran setan. Seperti kata lagu Dul Sumbang itu, mahasiswa takut sama dosen, dosen takut sama dekan, dekan takut sama rektor, rektor takut sama menteri, menteri takut sama presiden, presiden takut sama mahasiswa. Lah muter balik lagi. Lingkaran setan. Lingkaran setan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kekejian yang merajalela, praktek-praktek mafia yang tertuang dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan orang mati karirnya, jasad masih hidup, karir mati, itu menyakitkan. Mati bisnisnya. Rakyat kecil pernah senang ketika cengkeh booming, harganya bagus, rakyat banyak yang pergi haji. Lalu mau ditata, lahir tata niaga cengkeh, malah amburadul. Harga cengkeh jatuh, petani cengkeh kecil menjerit. Siapa yang untung? Segelintir orang. Masihkah kita pakai atas nama rakyat untuk kepentingan nasional? Padahal yang nyanyi cuma segelintir orang. Masihkah kita mau bohongi rakyat ini dengan mobil nasional tapi bikinan Korea? Masihkah kita mau bermain verbalisme, bermain kata? Ini sebuah masa lalu yang tidak perlu terulang lagi untuk masa-masa yang akan datang. Kekejian merajalela, orang mati karier. Bisa mati usaha, mati bisnis. Usahanya maju, dirangkul, hancur. Usahanya maju, dipukul, hancur. Tenggelam. Bahkan yang memilukan dan memalukan, badan-badan usaha milik negara itu dikebiri sedemikian rupa sehingga tidak menghasilkan hal-hal yang bermanfaat buat negara. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau nafsu yang sudah mengatur itu semua, maka kekejian pun merajalela. Orang sudah pakai teori mafia, yang kuat dia yang menang, yang kuat dia yang berkuasa, yang lemah silakan minggir di sudut-sudut kehidupan. Kalau kekejian seperti ini merajalela, maut bertebaran di mana-mana. Banyak orang mati karirnya, banyak orang mati usahanya, banyak orang mati imajinasinya. Sekarang ini dalam dunia seni, yang banyak karyawan seni, bukan seniman. Seniman itu kan dilahirkan. Lain seniman, lain karyawan seni. Sekarang yang banyak karyawan seni, bukan seniman. Mati karier, mati imajinasi, mati improvisasi. Sehingga kehidupan persis sinetron. Sinetron itu Yang kita lihat rumah mewah, yang kita lihat rumah bagus, gak pernah kita lihat di sinetron kita ini rakyat antri sembako. Kita dijejali hal-hal yang indah, yang wah, yang membuat kita tenggelam dalam gaya hidup instan, tenggelam dalam gaya hidup wah. Kita lupa dengan realitas keseharian di tengah-tengah masyarakat kita. Lahirlah kelompok-kelompok selebritis, dibesarkan oleh berbagai media. Selebritis pilek aja masuk koran, pilek. Rakyat yang pingsan antri beras gak masuk koran. Rakyat yang semaput antri minyak gak masuk koran. Selebritis panok masuk koran. Kita besarkan hal-hal kecil, kita kecilkan hal-hal besar. Kenapa? Kita mengejar oplah, kita profit oriented, tidak lagi berorientasi kepada realitas hidup yang kita hadapi ini. Kalau kekejian sudah merajalela, kata Nabi, maka maut bertebaran di mana-mana. Maut dalam artian maut, coba lihat sekarang begitu murah nyawa. Karena 1000 perak orang mau nusuk bunuh. Karena beras 1 liter orang khilaf, begitu murah kehidupan. Tapi kekejian dalam bentuk korupsi, kolusi, nepotisme, kekejian dalam bentuk itu mematikan karier, mematikan bisnis, mematikan imajinasi, mematikan kreativitas. Itu juga maut dalam bentuk lain akibat kekejaman lain. Ini penyebab yang ketiga. Yang keempat, penyebab bencana menurut baginda Rasul, wala tuffiful mikyana illa muni'un nabat. Apabila timbangan sudah dicurangi, maka tercegahlah tumbuh-tumbuhan. Apabila timbangan sudah mulai curang, maka terjadilah musim paceklik. Apabila bisnis sudah bergaya mafia tadi itu, kecurangan-kecurangan terjadi, tender di balik pintu, yang dimenangkan cuma kelompok-kelompok yang bisa memberikan presentasi yang besar, muni'un nabat, terjadilah paceklik. Paceklik, panen gagal. Wereng, ya wereng. Kemarau panjang, it's okay. Air sulit, iya. Tetapi kan semua itu ada yang ngatur. Kemarau ada yang ngatur. Belalang itu ada yang ngatur. Air itu juga ada yang ngatur. Yang ngatur itu yang serba maha. Kalau ia murka melihat kecurangan timbangan, Allah itu kalau murka kan gampang saja. Tinggal komandoin balang.
3: Lang, hancurin tuh sawah. Konvoy belalang,
2: konvoy. Allah tinggal ngutik
3: angin El Nino, mampir lo ke Indonesia,
2: hujan gak turun-turun, kemarau panjang.
3: Jadi kalau musim kemarau kan namanya anginnya El Nino, kalau musim hujan anginnya namanya La Nina.
2: Cakep namanya, kejem orangnya.
3: Saudara lihat Cina sekarang sedang kena La Nina, banjir besar, ribuan orang meninggal. Dia mah ribuan mati kagak berasa, rakyatnya miliaran. Bangladesh lagi ngalami La Nina, India lagi ngalami La Nina.
2: Angin, hujan, kemarau, belalang, itu kan ada yang ngendaliin. Kuncinya bukan di belalangnya, kuncinya bukan di peredaran matahari berputar,
3: kuncinya di atas yang mengatur semua itu.
2: Kalau timbangan sudah mulai curang, pengusaha sudah enggak mau jujur, apa enggak bikin perut jadi mual? Begitu rakyat antri sembako pingsan enggak dapat beras, sementara beras ditumpuk-tumpuk sampai membusuk. Kemana hati nuraninya? Kemana akal pikirannya? Kemana mereka yang berbuat atas nama rakyat tapi melihat rakyat susah tidak tergerak hatinya? Apabila timbangan sudah mulai dicurangi, bisnis sudah mulai melenceng,
3: maka terjadilah paceklik.
2: Sebuah negara yang berhasil dalam swasembada pangan,
3: lalu sekarang menjadi negara yang rakyatnya antri untuk memperoleh kebutuhan pangan.
2: Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Ini intinya adalah kecurangan. Kalau kecurangan sudah terjadi di mana-mana, dan ini milik siapa saja, bukan soal tempat, bukan soal jabatan, soal manusianya, SDM-nya. Kecurangan tidak cuma terjadi di kantor, di masjid bisa terjadi kecurangan. Korupsi tidak hanya bisa terjadi di kantor, di madrasah bisa ada korupsi. Faktor manusianya, ini soal SDM. Kecurangan yang besar, tentu besar lagi kerugiannya. Kecurangan yang kecil, kecurangan sehari-hari.
3: Pedagang-pedagang kecil, ngurangi timbangan. Barang yang buruk dikatakan baik, yang baik dikatakan buruk. Itu merugikan perorangan.
2: Kecurangan yang besar
3: merugikan bangsa dalam bentuk total, dalam bentuk seutuhnya.
2: Nah, kecurangan-kecurangan seperti ini rakyat kan lihat, rakyat kan tahu, dan itu kembali terakumulasi di sini, pegel. Dan jangan lupa, rakyat yang enggak ngomong itu, rakyat yang enggak bersuara itu, batinnya menjerit, jeritannya menggoncang aras, dan itu didengar Allah. Yadullah fauqal jama'ah, kata Nabi. Tangan Tuhan di atas orang banyak. Jeritan hati rakyat menggoncang aras. Rakyat yang terlalu banyak dizalimi, rakyat yang terlalu banyak dirugikan, ya rakyat yang terlalu banyak diatasnamakan, menjerit batinnya, menggoncang aras, dan Allah bisa menggerakkan apa saja untuk membuat satu situasi. Allah bisa menggerakkan apa saja untuk membuat satu situasi. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah, ini faktor yang ketiga, timbulnya kecurangan. Faktor yang keempat maksud saya. Yang kelima, penyebab timbulnya bencana menurut baginda Nabi, wala muni'uz zakat, wala muni'uz zakat illa hubbisa anhumul qatr. Apabila zakat enggan dibayar, maka tercegahlah qatrun. Qatrun ini kalau bahasa kita sembako. Maka tercegahlah kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan. Ini kita tidak meragukan bahwa yang kita tuju adalah masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Nah, antara kemakmuran dan keadilan ini memang sering tidak bisa berjalan seiring. Pada saat kemakmuran kita kejar, ekonomi kita pacu, ada nilai-nilai keadilan yang tertinggal. Pada saat nilai keadilan kita tegakkan benar-benar, ada unsur-unsur kemakmuran yang terabaikan. Oke, kita bisa mengatakan kasus. Oke, kita bisa mengatakan itu.

0: Assalamualaikum cantik.
1: Waalaikumsalam mas.
0: Loh, kok lemes gitu? Kenapa? Kamu sakit?
1: Enggak kok mas, aku cuma capek aja, kerjaan lagi banyak, pulang telat terus, kayak gak ada tenaga yang tersisa.
0: Yaudah, nanti mas ke rumah ya, mas mau bawain Habutop buat kamu.
1: Habutop?
0: Iya, Habutop, obat herbal Ramon Arab yang paling top, biar daya tahan kamu tuh makin kuat, nambah stamina dan energi tubuh, dan gak bikin kamu kalah sama rasa lelah. Kan kita lagi misi buat nabung pernikahan kita.
1: Wah, makasih mas. Yaudah, aku tunggu ya.
0: Oke cantik.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822.
4: Dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar, tu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3 Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Barnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Inge sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin
2: saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah, pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Ya betul, staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang
1: pegel. Pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar silahkan, untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Hub tentunya.
1: Mas Irul atasnya yang Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.
3: Dan Habutop, Sultana, Vitama, Tapi, dan lain-lain apotek regen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Kalibening, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma, yang di Jalan Raya Kalibening, Pekalongan, Kecamatan Kabupaten Barnegara, tepat di Kalibening. Agen Maksud, yang di Kalisabul, Kecamatan Kalibening.

0: Pendengar, berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya domisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Hutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Hutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan

0: Alhamdulillah untuk saya, walaupun aktivitas saat ini, tapi saya jarang sakit, Mas.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
0: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya, alhamdulillah sangat terjaga.
1: Berarti sudah habis berapa botol, Pak?
0: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, gitu. Baik Pak Adi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
0: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adi atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Butok, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas. Di Aparma di Jalan Kerta RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Iya, masuk kena. Ada apa? Mau kasbon?
1: Enggak dong, Bos. Bentang-bentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
0: Nanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
1: Nah, Bos lihat kan? Mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, Bemo izin sehari buat periksa mata.
0: Kayaknya itu kelamaan liter deh. Radiasi dan... Saya saranin sih kamu beli Vitamin A. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah Bepom dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitamin loh, seminggu kemarin.
1: Nanti saya beli deh, Bos. Asal dikasih kasbon juga.
0: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
1: Makasih, Bos.
0: Oke, sama-sama.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata.

0: mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultanatma, Badul Vitapedia, Otipus, Teh Moro, lain-lain di apotek-apotek atau agen resmi. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-31070. Sekali lagi, di 0822-31710070.
2: Agen Apotek Dieng Farma, yang beralamat di Desa Negara Jaya Medika, yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma, yang beralamat Raya Batu, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

0: ibu punya keluhan apa, ibu?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
0: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
1: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
0: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
1: 2 botol sama yang sekarang.
0: Dilanjut ya, Bu?
1: Ya, boleh.
0: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
1: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
0: Khasiatnya nyata.
1: Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
0: Kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipotik, dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Paku Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Farmasi yang beralamat di Jalan S Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Banjarnegara. Saatnya TN.

0: Butop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apot Parma Diana, yang beramat di Jalan Batur, Dusun 1, Kecamatan. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambak, Kecamatan Mandukara, tepatnya di Petambakan Banjarnegara.

saatnya kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dia sekedap.
1: Mun pahak.
2: Pameserkeun obat jeung rematik. Rematik bapak kambuh deui. Nyeri nu paregeul. Asa sing sarenut kena tulang ini.
1: Bapak ih, ngirem-rem teuing atuh meseran obat setelan ah. Seur efek sampingna, Pak. Cobian gera obat-obatan nu alami alias herbal. Tuh sapertos habuto pramuan Arab Tianing, Pak. Mes radio. Beda tos seueur testimonina, Pak. Pira ku ngabobodo mah.
2: Emang aya di artosna, Ibu. Ami aya mah sok atuh meser, Bu. Nyobian Bapak, mudah-mudahan cocok.
1: Aya atuh artosna. Panjatah ti Bapak teu acan seher. Nya atuh, Ibu bade meser habuto poe nya. Nu penting Bapak kedah rutin ngaleueutna ulah belang betong 2 kapsul 2 kapsul 3 kali sadinten ya Pak.
2: Sumuhun Ibu.
3: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habuto BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habuto di radio kesayangan Anda ini. Tahu di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.

0: 0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan COD atau baik.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Pak. Pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya, betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa leluasa lah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli 1 botol.
1: Iya, berarti, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu dari apa sebuah pendengar?
2: Kan saya ada semua, terutama saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya ya, Pak ya?
2: Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan FMA, Lutaru, Vitapedia, dan lain-lain. Tarayu, Banegat, yang berangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat daerah 70.
4: Masih dan keyakinan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Wenta yang di Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di Seberat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalaya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan

0: Nusantara, tepatnya jalan arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK Mandiraja, Banjarmangu Negara.
1: Koma 4 Stara Radio Banjarnegara.

0: hiburan dan informasi kesehatan. Inilah sebuah
1: selamat dengan Radio Stara Biara. Salam sehat untukmu sahabat sehat di mana saja berada. Kali kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu. Daun kelor, sering kita temui di pekarangan rumah. Namun, tahukah kamu betapa hebat kekuatannya?

0: Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia selama berabad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah catat bahwa tergai dalam pengobatan tradisional Ayurveda jamu Nusantara, bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna karena bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Kelor begitu istimewa sahabat, kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulitnya sangat praktis. Zat diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami di Radio
1: Salur Kesehatan, Radio Banjarnegara. Selalu di hati-hati.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah konsumen pengguna Habut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Bapak siapa silahkan?
4: Dengan Bapak Geni, alamat saya Kol RT 06 RW 3.
3: Ya, Bapak Hani benar ya, pengkonsumsi Habutop?
4: Iya, benar sekali, Mbak.
3: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
4: Saya mempunyai keluhan di konsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang saya konsumsi. Untuk pendengar yang memiliki keluhan-keluhan lainnya,
3: kasihan dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tipus dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat Banjarnegara, tempatkan di apotek Anda. Asi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami 22 100 70. Sekali lagi di nomor 0070.
5: Vitama, madu Vitapedia.

0: Banjarnegara atau Pertigaan Lampu Merah Gandular yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Pasar Mandiri, Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK di Apotek Queen Pharma di Jalan Raya.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat CO atau bayar di tempat, or pemesanan di 0822 311 00.

0: kakak.
1: Ya ampun ibu, dari tadi masih bergulat senang. Ngajam loh bu.
0: Habis susah banget kak. Matanya potot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
1: Sini kakak aja yang masukin benangnya ke jarum bu.
0: Ya udah deh nih kak. Alhamdulillah untung punya anak perempuan. Kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh kak.
1: Harus diobatin itu bu, biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
0: Pernah dengar sih kak. Emang kenapa?
1: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
0: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak. Vitama Lucy, kata dan lain.

0: Vitama sudah terdaftar di tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vita, lain-lain di apotek-apotek atau agen resmi kami. Call Send Me di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 810-0070.
2: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit.
3: Agen Apotek Mandiraja yang beralamat Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan ibu apa ini ya?
1: Nah, Umingir Seperti.
0: Ibu, benar ya? Guna diceritakan ya, anakan rumah itu gimana, Bu?
1: Kebetara, tapi kemarin datang terasa sekat. Saya dengerin radio, saya dengar ada Pitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Pitama, terutama yang tetes, mata melihat jadi terang, padang gitu, Mbak.
0: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Pitama terasa nyata ya, Bu,
1: iya,
0: ya?
1: Iya.
0: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan, Ibu.
1: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Pitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Pitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di An22-110-0070.
1: Center kami di 08221.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dekan di agen-agen dan apni di Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sarang Cenging, atau depan SDN 1 Klampok Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan, dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Dengaran lho, bapak masak ini.
1: Ya lah, biar mas ada urip gara wong loro. Ya jalan nak enek bu eh, mesti ada wis sahur bareng.
0: Gusti wis garis nih koyong ini. Ada pipi aku tunggu lakoni sing genah. Mesti pangan saya. Suwun lho, bapak.
1: Ya mas, foto-foto.
0: Mas janji dino itu poso ya?
1: Iya mas.
0: Dino itu artinya apa?
1: Aku tak mikat manuk nunggu ya mas.
0: Aku sih ngelik kroto.

0: ono to Feb. Gadek sitok lo angel kandhane. Kowe mau nyapa ne warung?
1: Lah sampean apa, Rom?
0: Aku ki ngecek kowe le. Duh, keadaan ini lho, ora ana apa-apa.
1: Dari sapa? Aku lo jek ndemi sitok.
0: Masa?
1: Iya. Wis. Ya jalan gua tak masakne. Hey. Nesu-nesu e.
0: Nek ingin tak kok jek sitok.
1: Ya Mas, ini wis mateng. Tapi sampean mangane saiki ae ya. Jagah-jagah.
0: Lah nyapa? Aku lho Masmu.
1: Lah kan aku sing masak, Mas.
0: Tapi aku lho itu wifat.
1: Tapi aku sing masak, Mas.
0: Yo ora iso kowe kudune iso menghargai aku sebagai Masmu.
1: Tapi aku sing masak, Mas.
0: Ora iso.

0: panganan kaki.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, namanya siapa, Ibu?
3: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
2: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
3: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
3: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
2: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
3: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
2: Terus gimana, Ibu?
3: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
2: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
3: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
2: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
3: Udah habis 2 botol.
2: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
3: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi

0: Kampus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 1-0-0-0-7-0.
1: Agen Up. 93,4 Istara Radio Bandung.

aja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saatnya kita ikuti acara

0: 0811-3110-0.
1: Cara. Apotek Aditya. Tepat di Jalan Cara. Tepatnya pertigaan Lampu Bangco, Gaya Pelita. Beralamat di Jalan S. Parman, nomor 3, Desa Parakacanga, Kecamatan Banjar. Tepatnya sebelah timur, Pak.

0: Ya, terima ya. Terima kasih banyak.
1: Iya, sama-sama. Oh iya, kok ngomong-ngomong udah seminggu ini saya nggak pernah lihat suamimu di rumah ya?
0: Oh iya, suamiku udah seminggu ini selalu ngojek tiap malam. Maklumlah, lagi nyari tambahan buat biaya anakmu daftar sekolah.
1: Wah, luar biasa kuat ya staminanya. Pagi kerja di kantor, terus malamnya ngojek. Apa nggak kecapean itu suaminya?
0: Alhamdulillah, selama ini suami selalu fit staminanya. Berkat minum obat herbal Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh dan sangat baik bagi yang ingin staminanya selalu fit seperti suami saya. Cukup diminum sehari 3 kali masing-masing 2 kapsul ya.
1: Wah, kalau gitu April juga mau beli obat herbal Habutop ah. Kalau sudah punya suami biar siap kejar setoran buat beli mobil.
0: April mah bisa aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Palingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Kap, Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Baturaden, Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3, Sela Ganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cengho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 010-070-70. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-00.
1: Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di sekali lagi di 0822-370.
2: Apotek Ratna Medica, Perabda Sigalo. Apotek Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa. Tepatnya sebelah pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
0: Koma 4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Mini pun lan saking pundi Bapak niki?
1: Kulok keng kelar namini pun Pak Sunarko RT kali RW kali.
0: Nek angsal ngertos ya Bapak niki kan sering.
1: Sudah ada 4 botol.
0: Nah kalau boleh tahu nggih keluhan apa Pak?
1: Keluhan pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngomsumsi habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku sakit.
0: Berarti semenjak konsumsi habutop niki keluhannya membaik ya Pak ya?
1: Nggih pun lumayan niki pun sakit tengkebon.
0: Berarti awal mula Bapak ngertos habutop niki saking pundi Pak?
1: Kula niku mirenge teng radio nyetel-nyetel radio naik wonten
0: sing ben percaya kados nika habutop niki.
1: Lah niku kadoyo sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop, habutop manjur estu niku.
0: Nggih matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
1: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek.

0: dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya biar mata makin sling.
0: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga.

0: lewat.
1: Eh, buah lincana kembang itu?
0: Ih, belum, Ma.
1: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata papa makin celing ya. Iyo. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam papa tidur di sofa.
0: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapat 1-0-0-0-7-0. Sekali lagi di 0822-31-10-0-0-7-0.
4: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondolharjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondolharjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondolharjo.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Surabaya.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau Depanit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami di pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, ya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Kesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami. Khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa, beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma, beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara, beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro, beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Purwonegara.

0: konsumsi rutin Habutop supaya imun papa selalu terjaga dan segala penyakit sembuh. Soalnya kalau udah sakit, ngeri. Tuh, lihat bule aja sampai habis berjuta-juta berobat.
1: Iya, Pak. Jangan cuma hari ini aja tekad kuatnya ya. Tapi harus tiap hari. Konsumsi rutin Habutop herbal ramuan Arab sehari 3 kali 2 kapsul.
0: Siap, Ma. Lagian papa kan pengen lihat ijab kabul anak kita nanti. Jadi kesehatan kita juga harus dijaga dari sekarang. Iya kan, Ma?
1: Ih, papa, anak kita kan baru umur 10 tahun.
0: Namanya juga cita-cita, Ma.
1: Ya iya sih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04 RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Itu di rumah Pak Andi kok rame? Ada apa ya, Pak?
1: Oh, itu. Pak Andi asmanya lagi kambuh, Mah.
0: Kita nggak kesana, Pak, buat jenguk.
1: Ah, besok pagi aja, Mah. Sekarang kasihan, nanti kebanyakan orang malah bikin Pak Andi nggak nyaman. Tambah ngap dia.
0: Iya juga sih, Pak. Ya udah tuh, besok pagi kita kesana ya.
1: Oh iya, Mah. Stok Habutop di rumah masih ada kan? Besok kita bawakan Habutop aja buat Pak Andi.
0: Masih ada kok, Pak. Bener juga kata Papa. Kita bawakan Habutop aja buat Pak Andi ya. Habutop kan bisa buat asma. Selain itu, baik juga bagi penderita stroke, jantung, diabetes, darah tinggi, anemia, dan lain-lain.
1: Iya dong, Ma. Habutop kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, daun kelor, dan habatus soda. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku saged kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhane membaik ya, Pak ya?
2: Nggih, mbon lumayan niki mbon saged tengebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi, Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik wonten produk Habutop, kula

0: kangge sederek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Punjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Jims Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
2: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: hiburan, dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selamat berjumpa kembali, sahabat sehat yang setia mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Kembali bersama kami di ruang udara yang penuh berkah. Kali ini kita akan mengenal satu tanaman ajaib yang sudah diakui khasiatnya sejak ribuan tahun lalu, Habatus sauda, atau sering disebut jintan hitam. Habatus sauda bukanlah tanaman baru, asalnya berasal dari wilayah Asia Barat dan Timur Tengah, namun sejak zaman dahulu telah menyebar ke seluruh dunia hingga sampai ke Nusantara tercinta. Catatan sejarah menyebutkan, biji tanaman ini sudah digunakan oleh para tabib zaman dahulu, bahkan tercatat dalam peradaban Mesir kuno dan Yunani sebagai obat yang sangat berharga. Di dalam ajaran kita pun, ia dikenal sebagai obat yang menyembuhkan segala penyakit, kecuali kematian, karena keistimewaannya yang luar biasa. Khasiat dan kegunaan. Sahabat sehat, apa sebenarnya kehebatan habatus sauda? Ia mengandung zat aktif seperti timokinon yang kaya antioksidan. Khasiatnya sangat luas, memperkuat sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah sakit, membantu menjaga kesehatan pencernaan dan pernapasan, membantu mengatur kadar gula serta kolesterol dalam tubuh, sering digunakan untuk menjaga stamina dan kesehatan kulit. Biasanya dikonsumsi dalam bentuk biji, bubuk, maupun minyaknya, bisa dicampur makanan atau diolah menjadi suplemen harian yang menyehatkan. Itulah sedikit kisah dan manfaat habatus sauda, warisan alam yang patut kita lestarikan untuk kesehatan kita semua. Semoga bermanfaat ya, sahabat sehat. Tetap sehat dan terus mendengarkan Radio Stara Banjarnegara.
1: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
4: Iya betul.
3: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
4: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Kamal Subiati, ada tukang pijat di Olahan Wetan sini, Mbak.
3: Iya, alamatnya di Olahan Wetan ya, ini
4: desa ya. Desa Olahan Wetan RT3 RW6, Mbak.
3: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi habutop.
4: Betul mas, saya mengkonsumsi habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi habutop, alhamdulillah cocok. Habis satu botol sekarang sudah membaik.
3: Iya, alhamdulillah ya. Itu berarti sudah nyata ya, rasa khasiatnya.
4: Ini nyata ya, bukan ahli itu nyata berkali ini, bukan betul-betul bagus habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus.
3: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
4: Ya. Bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilon seperti saya, tolonglah mengonsumsi habutop, ramonawi, alasmetop.
3: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
5: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjar Kerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
0: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
5: di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
1: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Win, sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas? Ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
5: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
4: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
7: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
4: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
3: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
4: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang derma salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan, sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh, sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu, sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna, karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan, kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Dan kabar baiknya, daun bidara ada di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Pahing Top. Sahabat sehat bisa mendapatkan manfaat dari daun bidara di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Pahing Top. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara.
1: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: bambu topi itu obat herbal ramuan Arab yang 100% terbuat dari bahan alami. Jadi aman dikonsumsi tanpa efek samping. Sekarang bisa didapetin di apotek-apotek ataupun agennya juga sudah banyak karena sudah ber BPOM Republik Indonesia. Jadi sudah 100% legal buat diedarkan.
1: Nah, kalau legal, aku jadi yakin
0: pastinya
1: deh.
0: Pastinya dong, jangan pernah ragu untuk mencoba hal yang baik, termasuk menjaga kesehatan dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.
0: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Papa, Papa.
1: Kenapa, Ma?
0: Kalau Papa gajian nanti, Mama boleh nggak minta beliin sesuatu?
1: Apalagi sih, baju, daster. Kan udah bulan kemarin beberapa setel. Apa mau baju dinas malam?
0: Enggak atuh, Pa. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
1: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
0: Ih, sih, Papa. Kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu. Tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa. Sebagai pencegah gitu loh, Pa.
1: Iya, iya, iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian. Besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
0: Oke deh, Pa. Makasih ya, Pa.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi nomor 16 Dusun 1 Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.
2: Setara Radio Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya,
2: bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana?
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini Ibu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu, kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi itu sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, maksudnya perubahan di dalam
2: mata. Ada perubahan, alhamdulillah dah jelas.
1: Oh iya, alhamdulillah nih Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa Bu?
2: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama.
2: Insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Salam.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: OM, aman, legal, dijual di mana-mana, bisa terjual bebas pokoknya.
1: Habutop, obat herbal, ramuan Arab sing lagi ngetop.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutot sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutot didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 311 0

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Isem.
1: Ibu Isem ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
3: Stara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutop herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habutop ini dari mana sih Bu?
2: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutop ini ya Bu ya.
2: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habutop herbal, karena Habutop herbal itu sangat manjur dan menjarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
2: Sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0

0: Ada aja omelan hari ini. Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
1: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
0: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Yeah. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian mama mau beli vitamin juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
1: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
0: Kelamaan ih, gak ngerti-ngerti deh.
1: Iya, ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih. Beli dua sekalian biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
0: Asik, makasih ya, Pa.
1: Ya.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
2: Utara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbubar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting, yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 0.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kreweng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, udah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang miliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblum, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Oke, irama Inggris tujuan kita hari ini?
1: Kira-kira 6 tempat maning, Pak.
0: Wih, mantap ya, Bro.
1: Aduh.
0: Ini gak dua-duan, Riz. Kenapa? Payung lemes, temen lunglai loyok, labrak-labruk. Kayak pemain durung garing.
1: Genai kok, Pak. Cuacanya panas kayak kie. Nanggalan. Ditambah pengiriman kali kie. Payung aduh-aduh banget.
0: Idih, itu semangat. Riz nginin lagi top, durung mau.
1: Kenapa turun kok, Pak?
0: Nah. Gue. Generasi mager ya kayak gue. Gih ya Riz, kudu selalu rutin konsumsi habu top. Aja mau pisan, tinggal tok. Gih nyong, kasih semangat. Walaupun nyupir bareng, gue mau numpak tok lemes. Bilo kalah kalau orang tua.
1: Loh, ujur-ujurnya nyong lagi kenang penyakit apa? Minumi obat-obatan.
0: Dah, aja salah Riz. Habu top gue, itu mau bisa membantu dalam penyembuhan penyakit tok. Tapi bisa juga nganggo suplemen makanan tambahan Riz, alias multivitamin. Men awaknya selalu fit, stamina prima, daya tahan tubuh terjaga, ora plenya-plenya kayak gue, bujang koloyo.
2: Habutop, obat herbal, ramuan Arab sing lagi ngetop. Habutop sakit membantu menjaga kekebalan lan kesehatan tubuh. Habutop, saya kangge penderita stroke, diabetes, darah tinggi, ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Lih, katakan kini mereka kayak nggak ya kopi atau nggak gula? Ngapa ya asrep sepet orang anta gitu rasane?
1: Lah, anta tayo mesti cuma keperluan mani.
0: Lah, emang apa?
1: Gek.

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.

0: madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

0: Terus teman ngriok nang radio kok sing ditodong nang kuping, jebul nang kupinge.
1: Iya no, aku lagi ngriok nak khasiat-khasiat sekang heputop. Soale aku sering krungu iklane dan penasaran banget.
2: Emang kowe lagi golek tambah apa? Gue penyakit apa?

0: kelor, kunyit, jahe, lan bahan-bahan alami liyane. Mantep gue nganggo jaga daya tahan tubuh lan membantu masa penyembuhan akeh penyakit kayak stroke, diabetes, jantung, darah tinggi, lan liyane.
1: Jadi gue ini paham no?
0: Iya dong, aku gue wis rutin konsumsi habu top, wis ngerasa kaken khasiate dari kue. Ngarang tuku?
1: Ya wis, tak mangkat tuku disit.
2: Habu top, obat herbal, ramuan Arab sing lagi ngetop.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutot sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutot didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Pilih bersama kami 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatinah, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Ya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, Ma,

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Saya sudah percayalah bahwa bangsa ini bangsa yang optimis. Tadi Ibu Menteri bilang hasbunallahu ni'mal wakil, bahwa pada akhirnya kita akan kembali kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita cerita Isra Mi'raj dan inspirasi dari Isra Mi'raj, saya akan memberi analogi ya. Analogi ini akan menolong secara ilmu tauhid, ilmu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi pokok ya dalam pengajaran tauhid. Ini mohon maaf kalau terpaksa saya ngaji model dulu lah, model pesantren ya. Tapi tambah ngurangi rasa hormat, tambah

sumbernya dari besi. Jawaban itu benar, tapi harus ditambahkan secara materi itu kuat cincin ketimbang kertas. Tapi Anda salah, harusnya menjawab ya terserah Gus Bahak karena yang megang itu Gus Bahak. Karena bisa saja saya punya rencana menghancurkan cincin ini, sementara saya punya rencana mengabadikan kertas ini. Kira-kira gitu hubungan manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hal yang kita kira abadi karena materinya kuat, ternyata Allah punya rencana menghancurkan. Sementara yang kita kira lemah atau rentan atau apalah, ternyata Allah punya rencana mengabadikan. Di sini kemudian istilahnya orang-orang tasawuf, watafwidil umur ila mudabbiriha. Kita sebagai manusia menyerahkan urusan pada pengaturnya, pada yang punya. Bukan wilayah kita mengatakan cincin ini lebih kuat ketimbang atau lebih abadi ketimbang kertas. Karena saya punya rencana menghancurkan cincin, tapi ingin mengabadikan apa? Kertas. Sehingga tentang pandemi, tentang tragedi sosial, tentang apa saja, kita tidak pernah tahu rencana Allah itu mana yang lebih awet. Jangan-jangan kita takut pandemi, tak berkali-kali ngaji, mati kita kecelakaan. Jangan-jangan takut kecelakaan, mati kita karena ngelindur, tiru kebablasan, gak bangun. Kita takut mati ngelindur, mati kecelakaan, jangan-jangan mati kita karena likuifaksi, karena gempa atau karena tsunami. Nah, hal-hal seperti ini yang terus menjadikan kita bilang dan berkeyakinan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang tahu dan semua urusan mencukupi kita hanya Allah. Tadi kata Bu Menteri, kita akan menghadapi ini dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Oke, saya sangat setuju itu. Tapi lagi-lagi bangsa ini dan seluruh tren dunia itu, kalau misalnya baru tsunami, ya semua orang ramai ketakutannya pada tsunami. Ilmuwan berteori bahwa tsunami siklusnya sekian tahun per sekian tahun. Nanti pas gempa juga gitu, pas likuifaksi juga gitu. Nanti kalau mudik mungkin ketakutan orang sama kemacetan, sama macam-macam. Kecelakaan laka di jalan dan sebagainya. Sehingga sebelum ngaji ini lebih jauh, pastikan bahwa tidak dalam wilayah kita mengatakan bahwa cincin ini lebih abadi, lebih awet ketimbang kertas. Tapi kita harus menjawab secara materi cincin itu lebih awet ketimbang kertas. Tapi secara hakikat ya terserah yang mengendalikan, terserah yang punya, rencananya apa. Nah, di sini pentingnya ngaji. Karena dari ngaji itu kita akan kembali ke ma'rifatullah, ngerti Allah yang sebenarnya. Sebab itu di surat Isra disebut pada akhirnya ngaji itu apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Tujuan akhirnya linuriyahu min ayatina. Bahwa mi'rad itu hanya bagian kecil yang dimengertikan kita betapa dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa tidak terbatasnya kemampuan dan kebisaan dan kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya masih dikatakan min ayatina, itu masih sebagian kecil dari ayat-ayatku kata Allah. Lalu dalam surat Kahfi diterangkan, ketika orang kagum dengan Ashabul Kahfi yang bisa hidup, tidur ya, tidur dalam keadaan hidup 309 tahun, atau Masehinya 300 tahun, kalau Hijriahnya 309 tahun. Itu mungkin kalau kita ilmuwan, ahli baksil ya, atau ahli apalah, itu mungkin lebih kagum tentang nyamuk. Saya berkali-kali bilang, andaikan kita pakar, sepakar-pakarnya, terus disuruh bikin nyamuk itu. Gak usah bikin nyata hidup, bikin patungnya saja. Nyamuk itu sekecil itu. Kemudian punya jantung, jantungnya punya urat. Uratnya punya kuman, kumannya juga punya urat. Bayangkan saja sudah tidak bisa. Sehingga ketika orang tak kagum sama Ashabul Kahfi, kata Allah, am hasibta anna ashabal kahfi warraqikanu min ayatina ajaba. Apa kamu kagum tentang Ashabul Kahfi dan batu-batu yang dipahat di situ? Bukankah dalam kekuasaan kami ada yang selalu menakjubkan? Artinya, andaikan kita ilmuwan tentang embriologi, tentang hewan, tentang kuman, mungkin cerita tentang nyamuk itu lebih dahsyat ketimbang tidurnya Ashabul Kahfi yang 309 tahun. Karena kemampuan Allah

0: menciptakan nyamuk yang kecil, sangat kecil, super kecil. Kemudian kecil itu ya punya jantung, tentu lebih kecil lagi. Belum uratnya jantung itu, belum nyamuk juga di dalamnya menyimpan calon-calon keturunannya. Kayak apa kecilnya lagi? Nah, di sini Allah mengingatkan kita, inna Allaha la yastahi ayyadriba matsalam ma fa'udatan fama faqaha. Allah tidak pernah malu jika dalam menunjukkan kekuasaannya Allah memberi contoh seekor nyamuk. Karena nyamuk ini andaikan kita, tadi saya ulang lagi, andaikan kita ilmuwan yang nekuni itu, strukturnya bisa melihat, bisa nyari pasangan hidupnya, dan bisa hamil, bisa melahirkan, atau bisa menelur, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka kita akan kagum sekagum-kagumnya. Betapa kita di depan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak siapa-siapa, dan akhirnya kita ikrar seikrar-ikrarnya, asyhadu an la ilaha illallah, bahwa tidak ada kekuasaan selain kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kenapa nyamuk itu tidak menjadi perhatian publik? Ternyata kita dibodohkan oleh kepentingan kita sendiri. Karena dari awal kita menganggap nyamuk itu problem, penyakit. Ya sudah, bawaan kita mungkin cari obat supaya bisa membunuh nyamuk itu. Atau melihat nyamuk itu sebagai problem, bukan sebagai ayatun min ayatillahi ta'ala, sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhirnya manusia itu butuh yang namanya mukjizat dahsyat yang mudah dilihat, mudah dirasakan. Akhirnya kita tahu dalam sejarah para nabi, Nabi Musa minta mukjizat laut merah dibelah sehingga bangsa Israel bisa lewat, bisa melewati kejaran Fir'aun dan sampai selamat dari kejaran Fir'aun. Nabi Soleh umatnya minta keajaiban, yaitu unta keluar dari batu besar. Dan Nabi Soleh menuruti, akhirnya ada unta yang keluar dari batu besar. Begitu juga nabi-nabi sebelum itu atau setelah itu, selalu ada mukjizat yang memang manusia tidak mampu. Nah, kata tidak mampu ini yang semua umat para nabi tidak akan seunggul umat Nabi Muhammad SAW. Karena kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk merasa tidak mampu itu tidak harus hal-hal seperti membelah laut, tidak harus hal-hal seperti unta keluar dari batu, tidak harus hal-hal yang dahsyat kayak tongkat Nabi Musa menjadi ular besar yang menelan semua sihir-sihirnya Fir'aun. Kita sebagai umatnya Nabi selalu tiap hari bilang inna Allaha ala kulli syai'in qadir, hanya Allah yang mampu. Allah mampu atas segala hal. Melihat nyamuk kita iman, melihat hal-hal kecil. Karena kita ketika melihat nyamuk, itu mesti kita itu kok hebat nyamuk. Tanpa rapat, tanpa ada gaji dari Kemenku bisa populasinya dijaga. Padahal musuhnya banyak. Musuhnya nyamuk itu umat manusia yang katanya makhluk paling cerdas di dunia. Tapi tidak juga bisa menghabisi nyamuk. Mungkin mereka juga patrus untuk menjaga ketahanan populasinya itu. Jadi andaikan kita pakai ayat tadi, innallaha la yastahi ayyadriba matsalam ma ba'udah. Allah itu tidak pernah malu untuk menunjukkan kekuasaannya. Cukup misalnya kita belajar tentang nyamuk. Sudah sekecil itu punya mata, matanya punya saraf, punya urat. Terus kecil apa? Begitu nyamuk sendiri punya kuman. Kalau nyamuk sendiri kecil, terus kumannya sekecil apa? Organ tubuhnya seberapa? Ini sudah kedahsyatan yang luar biasa yang menjadikan kita iman. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah sendiri yang maha kuasa. Sehingga kembali ke tadi, peristiwa Mi'raj yang super dahsyat pun, kata Allah masih dikatakan, linuriyahu min ayatina. Hanya untuk menunjukkan sebagian dari ayat-ayat, bukan mewakili semua ayat-ayat kekuasaan Allah Ta'ala. Tapi sebagian, min itu tabkit sebagian. Lalu sebelum kita jauh belajar, kita sendiri juga, saya sendiri masih belajar. Kehebatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman. Kenapa hebat? Itu diantaranya adalah karena mukjizat tongkat itu pada akhirnya diletakkan di museum. orang melihat, terus gaya-gayanan kuat ke Turki, atau bisa melihat langsung di museum. Dan setelah melihat, kadang-kadang kita ragu, masa tongkat ini betul itu. Kalau setelah misalnya yakin, bisa dipakai lagi enggak ya. Jadi hal-hal yang mengundang pertanyaan sekaligus keraguan. Beda dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Nabi cerita betapa kekuasaan Allah itu super dahsyat. Buktinya ya nyamuk tadi. Kayak apa susahnya bikin nyamuk. Sudah kecil, punya organ tubuh tentu lebih kecil, punya urat lebih kecil lagi, punya kuman yang lebih kecil lagi, dan kuman itu juga punya organ tubuh lebih kecil lagi. Itu mbok kamu enggak usah ke Turki, kamu hidup di kampung, di pedalaman, sudah menyaksikan Allah ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu maha kuasa. Nah, ngaji bareng ya, ngaji seperti ini, saya termasuk kiai yang selalu berkampanye, supaya orang ikrar seikrar-ikrarnya, bahwa kita ini di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemarin-kemarin ngaji sama orang-orang Grab, juga barusan 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu ngaji sama teman-teman disabel, atau difabel, karena mereka kalau dibahasakan disabel gak mau, tapi komunitas internasional minta dis pakai bahasa S, tapi kita di Indonesia pakai difabel. Akhirnya kita tahu, ternyata orang yang kita kira menderita karena fisiknya, ternyata kadang lebih bahagia. Karena Allah bisa mengalihkan pikiran untuk positif. Saya berkali-kali guyon di depan para tamu. Saya pernah punya tamu itu perempuan gak cantik. Gak cantik, miskin lagi. Ini nyata ini, terus doakan supaya suami saya kaya. Terus saya bilang, memangnya kalau sudah kaya ngapain itu? Ya paling enggak rumah saya diganti, mobil saya diganti. Tapi nanti akhirnya ngevaluasi Anda juga ingin diganti. Karena setelah rumahnya mewah, pakai mobil mewah, pasti yang dievaluasi bukan rumah dan mobil, tapi Anda. Kok enggak pas sih wajah gini di rumah saya itu? Kok enggak pas wajah gini di mobil mewah? Akhirnya ibu-ibu tadi sudah aku enggak jadi. Jadi mungkin barokahnya pandemi itu nanti ibu menteri itu jadi kelihatan hebat karena ada pandemi kok Indonesia bertahan. Tapi kalau enggak ada pandemi kan ya biasa aja, memang normal. Kiai juga gitu, diuji santri yang kadang beli, umat yang enggak jelas. Itu memang ujiannya, kalau enggak ada ujian ya enggak keren. Kayak, ya biasa aja lah kita adepin, ya kita tadi kata ibu menteri ya kita ikhtiar dan berdoa. Lalu saya ulang lagi, jadi logika itu bisa pakai analogi. Analoginya tadi, salah Anda kalau mengatakan cincin ini lebih kuat ketimbang kertas. Yang benar adalah secara materi ini lebih kuat ketimbang kertas. Tapi soal nanti kekuatannya sampai kapan, terserah yang punya. Bisa saja saya punya rencana, besok ini saya luluhkan, saya hancurkan. Yang ini saya simpan. Kayak apa dulu dinosaurus itu kuatnya kayak apa, habis. Ayam yang selemah itu sampai sekarang masih. Karena Allah menghendaki dinosaurus diakhiri, sementara ayam tidak. Kayak apa nyamuk itu yang musuhnya orang seluruh dunia. Ditemukan apa, mulai bacon apa, tapi sampai sekarang bertahan. Apa kita perlu konsultasi sama nyamuk, gimana ini kok bisa bertahan, resepnya apa itu. Karena Allah menghendaki itu disisakan masih. Nah, kemudian kenapa ada peristiwa Isra Mi'raj? Saya termasuk orang yang sering menulis tentang fikih sholat, tapi nulis saya untuk diri saya sendiri tak pakai ngaji. Tidak saya bukukan, memang saya sengaja karena ribet biasanya penerbit itu. Terus bicara royalti apa, kita kan mulai kecil dilatih ikhlas, jadi kalau komersial itu jadi bingung. Karena tidak biasa komersial, jadi kalau diajak komersial itu malah jadi bingung. Nabi ketika mi'rad, ini yang jarang dikaji, sebetulnya kalimat-kalimat dalam sholat, pertama Rasulullah Muhammad SAW ketemu Allah, itu Nabi maju. Maju ini Jibril sebenarnya mau ikut. Karena Nabi bilang, ya Jibril jangan tinggalkan saya sendiri. Terus kata Malaikat Jibril, sudah makam saya sampai sini, kelas saya sampai sini aja. Enggak, kamu harus nemani saya. Ketika memaksa nemanin, dia enggak kuat. Di beberapa rawat jelaskan sampai beliau pingsan, sampai beliau tidak sadar. Akhirnya terus ada ayat wa ma minna illa lahu maqamu ma'lum. Kita punya kelas tertentu yang enggak levelnya sampai sana. Akhirnya Nabi masuk wilayah itu, area itu. Dan Nabi ngendikan attahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Kira-kira maknanya semua kehormatan, semua kebaikan, semua yang bersifat suci itu milik Allah Ta'ala. Lalu Allah menjawab, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahwa kamu Muhammad mendapat salam dari saya, mendapat semua kehormatan, semua keselamatan. Kemudian Nabi itu karena sebagai hamba yang tidak egois, tidak ingin kalau nikmat dirasakan sendiri, tidak ingin kalau sedang senang beliau sendiri yang merasakan, beliau ngetikan Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah tolong bahwa status selamat itu tidak hanya milik saya, tapi milik siapa saja yang soleh. Soleh itu ya sesuai kelas masing-masing. Setelah itu para malaikat melihat kebaikan Nabi yang seperti ini, melihat mentalnya atau keinginannya yang luar biasa untuk baik kepada semua orang, wa ala ibadillahi sholihin. Terus malaikat saat itu rame-rame bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Catatannya apa di sini? Bahwa ternyata kesaksian tentang syahadat itu dimulai rasa tidak egois. Rasa merasa bahwa rahmat ini harus dirasakan semua orang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat ini harus dirasakan banyak orang. Kita tahu misalnya Islam melarang narkoba misalnya. Memang narkoba itu mengganggu. Hampir semua kecelakaan rata-rata faktor supir itu narkoba. Begitunya pembunuhan yang sadis, rata-rata efek dari pengaruh narkoba. Sehingga Islam keras sekali tentang narkoba. Dan Alhamdulillah di Indonesia ditangani BNN yang sangat serius melawan narkoba. Nah, keputusan Islam melarang narkoba itu keputusan yang luar biasa, yang menjadi berkah bagi semua. Begitu juga keputusan Islam tentang melarang zina, melarang budakan, melarang penipuan. Dan Islam mendukung misalnya gerakan nikah, gerakan adil, gerakan keseimbangan dan kemanusiaan. Sehingga agama ini akan dinikmati siapa saja karena ajarannya. Lalu agama ini bisa nikmat, itu solusinya gampang menurut Rasulullah, yaitu sholat. Nabi itu kalau pusing menghadapi banyak hal, itu keluar masuk, terus tanya sama istrinya, kapan waktunya sholat? Kapan Bilal datang? Dulu kalau mau waktu sholat, Bilal datang, ngetok pintu Nabi, ya Rasulullah sekarang waktunya sholat. Itu Nabi membahasakan sholat itu unik, ini tentang mi'rad ya, karena hasilnya ya sholat. Arikhna ya Bilal. Arikhna itu tolonglah bikin nyaman saya dengan sholat. Sebelum kita belajar sholat secara serius, gampang. Kalau kita misalnya menteri, atau kita ajudan, atau kita apa. Kayak apa asiknya kita kalau ngomong-ngomong sama presiden, bercengkrama dengan presiden atau dengan menteri atau dengan kiai, dengan atasan. Sholat itu media di mana kita asik dengan Allah Ta'ala. Kalau kita bisa asik dengan atasan yang manusia, apalagi ini asik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita harus malu kalau sholat tidak asik. Kita ketemu orang yang kita hormati saja asik, masa ini ketemu Allah Ta'ala tidak asik. Sehingga dulu, bawaannya orang dulu itu kalau sholat, untuk tidak cepat itu harus diperintah. Dulu para nabi, para sahabat kalau sholat itu lama-lama. Sehingga sampai nabi yang turun tangan, wahai para sahabatku, kalau kamu jadi imam jangan lama-lama. Karena dulu semua orang itu penikmat sholat. Sehingga untuk tidak lama itu nunggu diperintah, kalau kamu jadi imam jangan lama-lama, kasihan makmumnya. Nah sekarang Alhamdulillah tanpa dilarang sudah cepat semua, ini sudah ada kemajuan, ini sudah maju sekali, ini gak usah dilarang sudah cepat. Dulu itu saking asiknya orang sholat, untuk supaya agak cepat itu harus ada perintah dari nabi, kalau kamu jadi imam jangan lama-lama. Nah kita kalau sedang pas baiklah, pas waras lah kira-kira gitu. Kalau bahasa orang Pantura, saya ini orang Pantura, jadi kalau ngomong lebih keras, lebih vulgar. Normalnya orang sholat itu tidak bisa ngakhiri. Normalnya, saya ulang lagi, normalnya orang sholat itu tidak bisa ngakhiri. Karena ketemu zat yang kita cintai. Kita kalau ketemu orang yang kita hormati, yang kita cintai, itu tidak bisa ngakhiri. Misalnya mungkin anak muda contohnya ketemu pacar, tidak bisa ngakhiri. Kita kangen sama teman, jagong, tidak bisa ngakhiri karena asik. Nah ini ketemu Allah yang dipuja-puja, dipuji-puji, kemudian cepat ingin ngakhiri. Jadi ini kita agak aneh. Makanya orang sholat itu tidak bisa ngakhiri. Dan itu normal. Sehingga dulu ketika Sayyidina Umar itu ditikam sama satu benda yang kayak pancing ini. Panah itu kan kayak pancing ya. Jadi kalau masuk cepat tapi nariknya susah. Karena ada grendelnya. Itu tiap ditarik sakit. Dan beliau bilang, nanti setelah saya sholat tarik. Beliau sholat, nyaman, ditarik itu enggak gerak sama sekali. Karena dia sudah istidrak billah. sudah nyaman dengan Allah sehingga ditarik itu enggak keras. Dulu di daerah sini masih keluarga kita lah, masih keluarga kita semua. Ada seorang wali imam, jadi imam masjid. Itu di PHK sama takmirnya karena ketika sujud dia asik terus lama sekali. Sampai 30 menit sampai santrinya bilang, "Mbah, sampun, Mbah, sampun." Setelah itu rapat dihentikan. Kita, "Kenapa Mbah sujud begitu?" "Saya tidak bisa mengakhiri orang nikmati sujud kemudian ingin berhenti." Sayyid Ali Zainal Abidin yang populer, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anaknya Sayyid Husain, putranya Sayyid Husain. Itu bapak saya kalau cerita, beliau itu sebenarnya sholat itu hanya ingin dua rakaat. Setelah sholat dua rakaat, "Ya Allah, sebagai hadiah nikmat saya sholat dua rakaat karena asik dengan Engkau, saya akan syukur lagi sholat dua rakaat." Akhirnya ketika nikmati sholat, dia sholat lagi dua rakaat sampai akhirnya 1000 rakaat. Itu tanpa rasa capek, karena merasa keasikan. Masa momen seasik ini kemudian saya tinggalkan, ya Allah, akhirnya sholat lagi. Sehingga ada seorang wali ditanya, "Kamu ingin masuk surga?" Tanya, "Di surga ada sholat enggak?" "Enggak ada," katanya. "Wah, kalau enggak ada sholat, enggak masuk surga." Terus dibilang, "Ya sholat aja." Terus dia mau masuk surga. Kalau kita akan kebalikan, kita ini masuk surga itu sebetulnya kita ngawur sekali. Ngawurnya adalah, "Uri, masuk surga, enggak ada sholat lagi, enggak ada puasa lagi." Jadi ini kan, kita ini jadi makhluk yang aneh. Jadi kita ini masuk surga senang karena sudah enggak ada kewajiban apa? Sholat. Jadi ini agak aneh. Sesuatu yang menjadikan kita masuk surga, tapi sesuatu yang kita benci setelah masuk surga. Asiklah di surga karena enggak ada sholat. Nah, apapun kondisi kita harus latihan. Harus latihan, kita entah seberapa kadarnya ingin niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ngendikan, "Wa qurratu aini fi sholat." Nyamanku, hatiku tentram kalau saya pas sholat. Sehingga tadi sudah saya katakan tadi, dulu itu untuk menghentikan sholat itu susah. Sampai Rasulullah sendiri yang memerintahkan, "Hei para imam, kalau sholat jangan lama-lama." Kalau sekarang, andai kan Nabi hidup di zaman sekarang, pasti tidak ada pengumuman itu. Karena semuanya sudah pat, malah super kilat itu. Ada yang terawih 20 rakaat hanya berapa? 8 menit dulu. Itu kan 7 menit itu. Nah kalau sampean tanya saya, kenapa sholat begitu asik? Yaitu tadi kita diajari analogi. Analogi itu ya kias. Jika kita bisa asik ngomong sama orang yang kita cintai, bisa orang tua, bisa anak, bisa cucu, itu rasanya mengakhiri itu enggak bisa. Karena bawaannya asik. Apalagi ini kita munajat, bercengkrama dengan zat yang kita butuhkan sebelum kita ada, sampai setelah kita ada, sampai setelah kita enggak ada. Kita semua akan hasbunallah wa ni'mal. Sehingga dulu bawaannya orang dulu itu, saya cerita sedikit, ada orang mau meninggal, namanya Umar bin Abdul Aziz, itu Khomisul Khulafa, orang yang terkenal adil. Ketika mau meninggal, senangnya bukan main. Ditanya, "Kenapa engkau senang? Memangnya kalau saya mati mau kemana? Ketika saya hidup dengan segala nikmat itu ya karena Allah Ta'ala, saya nanti mati ke zat yang sama. Dikelola oleh zat yang sama, yaitu Ar-Rahman Rahim. Dulu saya disayangi Allah, paling setelah mati juga disayangi Allah. Karena yang jadi Tuhan setelah mati, Tuhan yang sama ketika di dunia, yaitu Rahman Rahim." Cerita legenda yang lebih dahsyat dari itu, maksudnya itu Jalaluddin Ar-Rumi. Ketika dia mau meninggal, semua muridnya nangis, beliau marah. "Kenapa kamu menangis?" "Ya karena guru mau meninggal. Kamu itu ngawur sekali. Saya ini sudah lama menunggu hari seperti ini, bisa ketemu zat yang saya cintai, malah kamu menangis. Ayo kamu nari sebagai pesta kematian saya." Tapi ini gak bisa ditiru ya, karena kalau kita niru, gak usah dilarang juga gak bisa niru kayak kita. Cuma saya alamatkan jangan ditiru, meskipun gak usah dilarang juga gak akan bisa niru. Sehingga orang-orang dulu itu, bawaan kalau mau kabundu itu ya asik. Rasulullah SAW ketika mau wafat, intaqola ila rafiqil a'la, itu ditanya sama istri-istrinya, "Lalu engkau mau kemana?" Kata Nabi, sebelum sekian hari, beliau setiap khutbah ngendikan, "Ini ada hamba yang disuruh milih Allah antara di dunia dan bertemu Allah. Kalau kamu jadi hamba itu milih mana? Di dunia yang penuh problem ini, apa milih ketemu Allah yang Rahman Rahim? Yang hubungannya dengan kamu itu ngasih dan ngasih. Kamu gak mungkin kan hubungan dengan Allah memberi, kamu bisa apa? Kita hubungan dengan Allah pasti hanya mendapat. Dikasih nyawa, dikasih oksigen, dikasih bumi tidak bayar, dikasih air juga tidak bayar. PDAM dikelola siapapun bayar, oksigen di rumah sakit bayar. Hubungan kita dengan Allah tidak pernah bayar oksigen, tidak pernah bayar sewa bumi. Punya kolam renang laut seluas itu ya tidak pernah bayar. Dan gitu kolam renangnya menghasilkan ikan. Itu kalau kita kan semuanya utang jasa sama Allah. Dan reputasi Allah itu dengan kita hanya memberi, tidak pernah meminta. Akhirnya hubungan-hubungan inilah yang menjadikan terus. Semua sahabat jawab, ya kalau kita jadi hamba itu pasti milik Allah lah. Jadi Nabi itu saking pinternya orang, supaya orang siap dengan keberangkatan beliau itu, dibikin satu taksis, satu apa ya, kalau orang Jawa bilang itu, dikai persemon, dikai mukaddimah. Supaya orang-orang itu siap kalau Nabi ngintikal. Kalau kamu seorang hamba disuruh ketemu Allah sama hidup di dunia yang fana ini milih mana? Ya milih ketemu Allah. Ketika akhirnya Rasulullah wafat, ternyata orang itu adalah Rasulullah. Ya akhirnya sahabat bilang, ya iyalah masa dengan kita sama Allah milih ketemu kita, pasti milih ketemu Allah. Nah, sholat itu mi'rajul mu'min, sholat itu adalah cara seperti itu. Kita manja dengan Allah meskipun dengan segala problem ketika itidal, kita tetap memaklumatkan Rabbana lakal hamdu mil usamawati wa mil ul ardi wa mil umasyika min sya'imbadu. Engkau zat yang selalu layak dipuji di langit maupun di bumi. Dan langit bumi ini karena terbatas masih ditambahi wamil umasyik kamin seimbadu. Dan seluas apa saja engkau kehendaki. Apapun hebatnya langit bumi ini tetap terbatas. Ada ruang dan waktu. Maka ditambahi wamil umasyik kamin seimbadu. Dan segala puji ini memenuhi semua yang engkau kehendaki. Saya berkali-kali bilang kalau hubungan dengan Allah nyaman caranya gitu. Kalau kita sakit bayar oksigen. Kalau kita butuh air bayar PDAM. Allah itu tidak pernah nyuruh kita bayar. Apa saja hubungan dengan Allah. Nah sholat itu maklumat bahwa kita apapun problemnya Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita maklumatkan terus bahwa kita bersyukur. Lalu kita Rabbana lakal hamdu. Makanya saya sering kalau disuruh Gus doain supaya pandemi cepat berlalu. Saya ini kan kalau kiai ya. Kiai itu apa ya. Saya pernah di Jogja pas gempa. Orang-orang ya susah. Saya ini caranya susah saja sampai tidak tahu. Karena bukan karena sombong ya, karena ya mau apa gitu. Memang nggak bisa apa-apa kan kita manusia. Jadi saya mohon sholat ini jadi media yang luar biasa. Jadi di antara makalah Imam Syafi'i paling terkenal itu fasihan idama kana fi dzikri rabbihi wa fi ma siwahu kana fi nasi ajama. Orang baik itu orang yang fasih. Fasih itu lantang dan cerdas dan vulgar dan nyaman ketika ngomong tentang Allah. Sholat itu semua hubungan kita ngomong dengan Allah. Misalnya kabira walhamdulillah kabira. Hanya engkau yang maha besar ya Allah. Orang yang katanya terkuat di dunia karena presiden superpower misalnya. Nyatanya waya mati ya mati. Kalau enggak makan lemes. Jadi orang kita sadar. Yang katanya orang terkuat, paling hebat. Kalau enggak makan lemes. Artinya ternyata hanya sekuat itu. Dia bisa instruksi seluruh dunia misalnya untuk apa. Ya. Tapi coba apa dia kuat gak makan 2 hari. Makanya hikmah puasa itu orang tahu. Ternyata makhluk yang paling mulia itu manusia. Kalau gak makan nasi 1 piring itu ya mati. Berarti hidup nana, nasi sama manusia. Nanti kalau nasi bilang, saya gak butuh kamu. Tapi kamu butuh saya. Itu habis kita. Makanya ketika ada orang yang mempertuhankan manusia itu Allah cara menafikan itu hanya bilang kana yakulani to'am. Yang kamu tuhankan itu makan. Hanya makan itu kalau dia tidak makan lemes. Jadi kiai itu atau manusia-manusia yang dekat Allah alhamdulillah itu ketika mengatakan kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukrata wa asila itu kelihatan. Makanya Quran kalau mencibir kita falola in kuntum ghaira madirin tarjiunaha in kuntum shodiqin. Kalau kamu merasa dijaya, mbok jangan mati, mbok jangan tua. Sudahlah hidup terus, dijaya kok mati gak keren. Orang top kok mati itu gak keren. Jadi oh cara gojlek itu ya sudahlah kalau kamu hebat jangan mati kata. Nah, salat tuh mengingatkan itu seru. Sampai kita bilang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gusti, saat ini saya ikrarkan hidupku, matiku semuanya terserah engkau. Nah, lagi-lagi tadi, ketika kita bilang cincin ini lebih kuat ketimbang kertas, Anda salah. Karena itu hanya secara materi. Kuat tidaknya terserah yang mengendalikan. Karena saya punya rencana menghancurkan cincin ini, besok mau saya lebur, sementara saya mau mengabadikan kertas ini. Nah, disinilah terus kita diajari misalnya di surat Yasin yang populer, Allah itu siapa? Allah itu subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai', yang mengendalikan semua sesuatu. Makanya sholat itu menjadi penting. Saya sendiri termasuk orang yang jarang mamiya, saya selalu jadi makmum. Jadi andaikan Mas Zakaria di sini, saya juga makmum. Cuma keren saya kayaknya, meskipun saya makmum. Karena saya kalau makmum itu bisa ingat Allah terus. Kalau imam itu enggak jaga image. Karena malu kan. Misalnya di masjid kementerian terus. Sholatnya kok cepat, nanti dikira enggak ustaz betulan itu. Kalau ulama ternyata banyak urusan, jadi banyak berpikir gitu. Tapi alhamdulillah ini barokahnya ngaji terus. Apa ya? Ya hasilnya mikrot itu ya sholat itu. Sholat ini spesial, karena tadi saya bayangkan itu di surga gak ada sholat itu ya terus saya wopo itu, gak asik. Itu kalau Imam Ghazali itu membarter kita itu begini, kalau kamu bangga di kasrotin nisa, pasangan kamu banyak, itu ayat lebih kuat ketimbang Anda, karena satu hari satu jam bisa berapa kali. Kalau Anda bangga bisa makan, itu kerbau itu makannya lebih. Kalau Anda bangga atas pengaruh itu, tawon itu, ratu tawon itu pengaruhnya lebih besar ketimbang Anda. Dia diam di rumah tapi anak buahnya loyalnya kayak gitu. Artinya kalau manusia bangga itu apa? Ya dengan sholat tadi, ini karena satu ibadah yang enggak tertandingi oleh makhluk yang lain. Apalagi dalam sholat itu ada semua gerakan yang mewakili semua ibadahnya malaikat. Malaikat itu ada yang ibadahnya berdiri terus, ada yang rukuk terus, ada yang sujud terus. Dan sholat itu mewakili semua itu. Juga mewakili sosial, karena setelah sholat kita bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bahwa keselamatan ada di kanan dan kiri. Nah, oke ya, itu sakralnya mikrot. Tapi di balik mikrot itu ada hal-hal yang manusiawi. Dan ini yang terjadi di dunia. Ketika Rasulullah melangkahi makamnya Nabi Musa, makam itu status, ranking lah kalau dalam bahasa Indonesia itu. Kalau bahasa Indonesia itu ribet, makam itu kuburan. Makanya orang Indonesia sering tanya saya, Gus, makamnya Nabi Ibrahim kok batu? Makam yang dekat Ka'bah itu bukan dengan makna kuburan, itu tempat yang dipakai Nabi Ibrahim membangun apa? Ka'bah, Toro Jawa pancatan itu. Nabi Musa itu gak terima, komplain sama Allah. Ya Allah, ini lebih junior ketimbang saya, kenapa makamnya melangkahi saya? Ini gak fair. Jadi di mana-mana manusia itu kalau disalib junior itu ya tidak terima. Ya ada manusianya. Terus ditanya sama Malaikat Jibril, kenapa kamu tidak terima? Ini orang Israel, kadung ngira saya ini Nabi paling top. Ini kalau sampai konangan saya kalah sama Muhammad itu malu. Saya kata. Jadi artinya ya ada sisi manusia. Itu ada kitabnya. Terus, ya tapi memang Nabi Muhammad lebih top ketimbang kamu. Memang dia Nabi pilihan, Sayyidul Awalin wal Akhirin. Oke, kalau saya kalah dengan dia gak apa-apa. Tapi umatnya jangan. Maksudnya umatnya bangsa Israel harus lebih top ketimbang kita. Makanya orang Israel sampai sekarang begitu itu ya memang ada sanatnya. Gak mau kalah. Karena usulnya Nabi Musa memang gak boleh kalah. Terus kata Allah, ya gak bisa. Memang yang paling top tetap umatnya Muhammad, bukan umat kamu. Tetap kamu kalah. Sehingga setelah kalah dan menang itu kita terus gak tahu. Misalnya begini ya, penemu komputer atau penemu mobil sama yang beli mobil itu hebat mana? Kalau bicara keilmuan ya hebat penemunya. Tapi kalau bicara kapitalistik, sudah bikinkan mobil yang mewah gini-gini, nanti tanggal ini jadi ya. Hebat mana yang nyuruh sama yang disuruh? Kalau logikanya pakai gitu. Hebat mana yang nyuruh sama yang disuruh? Artinya, kamu milih jadi mana? Penemu mobil, hebat kan? Tapi terus sama orang kaya diminta, bikinkan ini, speknya seperti ini, selesai di sini. Hebat mana? Nyuruh sama disuruh? Menyuruh. Tapi yang nyuruh tidak bisa bikin mobil, yang disuruh bisa. Pinter mana? Pinter yang disuruh. Tapi pertanyaannya, wong bisa nyuruh ngapain bikin sendiri? Pinter mana? Ini mohon maaf karena di sini banyak orang nggak jelas-jelas juga. Artinya terus subjektivitas manusia ini tetap ada gitu. Kalau bisa beli ngapain bikin gitu. Tapi kalau bisa bikin ngapain beli. Nah mungkin perdebatan di kementerian atau yayasan atau di kampung-kampung atau di apa mesti begitu. Dan itu di Mi'raj juga digambarkan. Digambarkan bahwa antar nabi ini ya ada kompetisi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafis. Tapi bedanya nabi dengan kita itu satu. Nabi itu kalau keliru dengan tanda petik, nabi itu kalau keliru itu jadi berkah. Itu bedanya kita. Kalau kita keliru kan keliru betul. Kalau nabi itu tidak kelirunya itu jadi berkah. Ini saya punya dua contoh kalau boleh dibahasakan ya, kekeliruan nabi atau dengan tanda kutip kekeliruan nabi. Tapi saya ulang lagi dengan tanda kutip. Nabi Musa itu ketika Nabi Muhammad ditanya, kenapa kamu dipanggil jauh-jauh? Disuruh sholat 50 rakaat. Nabi Ibrahim gak komplain, karena beliau Nabi yang baik. Semua Nabi gak komplain, kecuali Nabi Musa. Kata Nabi Musa, jangan Muhammad, kebanyakan itu. Bilang ke Allah supaya didiskon. Nabi kembali sama Allah, ya sudah tak kurangi 5. Turun lagi, masih berapa? 4-5. Masih kurang. Itu sampai 9 kali, akhirnya terkurangi berapa? 45 rakaat. Itu Nabi Musa masih bilang, dah minta lagi keringanan. Itu kalau diruti nggak jadi sholat kan? Kalau satu lagi kan masih terus hilang itu kewajiban sholat. Nah, Nabi Musa sebetulnya itu bukan karena kasihan kita, bukan dia nggak empati dengan kita. Beliau nggak empati sama kita. Tapi gara-gara Muhammad, umatku yang lebih kuat, lebih ganteng aja nggak mampu melakukan sholat 50 rakaat. Apalagi umatmu. Dia memang orang Israel kan ganteng-ganteng, kuat-kuat. Jadi dia pede. Umatku yang lebih keren, lebih ganteng saja gak kuat. Apalagi umatmu. Jadi sebetulnya dia minta keringanan itu karena corong jauh ngeprekno kita, menyepelekan kita. Bahwa makanya saya ingin memberitahu Nabi Musa kalau ada umatnya Rasulullah yang namanya Sayyid Ali Zainal Abidin yang satu hari sholat 1000 rakaat. Jadi nanti kalau ketemu Nabi Musa, ini 50 aja, ini kuatnya malah 1000. Nah akhirnya, tapi barokahnya Nabi Musa yang sentimen ini, sholat gak jadi 50, tapi 5. Itu bedanya Nabi sama kita. Ada contoh yang lebih ekstrim, kelirunya Nabi itu Nabi Yunus. Nabi Yunus, tapi keliru yang barokah, saya ulang lagi. Nabi Yunus itu memaklumatkan ke masyarakatnya, nanti itu kalau kamu gak nurut sama saya ada adab. Anggap saja adab itu hari Kamis. Besok hari apa ini? Besok hari Kamis ya? Besok hari apa?
1: Upah
0: hari itu. Rebu apa Kamis? Lupa hari. Kata Nabi Yunus, 3 hari lagi akan ada adab. Tapi kurang 2 hari, kurang sehari, umatnya masih dalam kemangkaran, dalam kemaksiatan, masih hura-hura. Akhirnya Nabi Yunus bilang, sudah ini tinggal sehari itu mau ada adab. Tapi mereka tetap hura-hura. Akhirnya Nabi Yunus itu, coro Jawa itu minggat. Memang bahasa Arabnya is abako, abako itu pergi yang tidak pamit. Itu kalau kamu cari di kamus, abako itu maknanya itu minggat, pergi yang tidak pamit. Sama Allah dibahasakan abako. Oh, suwung ra bener kabeh, udah lah, tak tinggalkan. Setelah ditinggalkan, Nabi Musa disalahkan sama Allah. Kamu itu Nabi tidak diperintah hijrah kok. Hijrah, syaratnya Nabi kan mengambil keputusan apa saja berdasar wahyu. Tapi tanpa ada perintah wahyu, dia tetap keluar dari kampungnya. Keluar sama Allah disalahkan, wong Nabi kok minggat. Akhirnya ketika dia di kapal, di perahu itu, dulu itu ada mitos, kalau ada perahu mau tenggelam, pasti ada yang minggat, diundi. Sampai 3 kali yang keluar dia, akhirnya tahu diri nyemplung. Nyemplung terus ditelan ikan nun. Pokoknya ikan besar lah. Diberi sanksi sama Allah, karena dia Nabi kok melanggar, diberi sanksi ditelan ikan nun. Dan ikan non karena beliau seorang nabi, perutnya ikan itu jadi masjid, dia baca tasbih terus. Tapi barokahnya dia minggat tadi asbako. Akhirnya 1 hari itu mau ada adab besar itu orang-orang nginceng rumahnya dia. Diinceng, kalau betul ada adab, pasti orang ini lari. Masa ada adab dia di sini? Diinceng ternyata gak ada. Wah berarti benar ini ada adab. Buktinya dia gak ada. Jadi unik. Akhirnya diinceng gak ada terus dia, wah berarti ada adab betul. Hari itu masyarakatnya tobat semua karena oh ini ada betul, buktinya Nabi Yunus sudah lari, berarti dia tidak ingin kena. Padahal dia lari itu karena mangkel punya umat yang enggak nurut tadi. Wah sudah, Setelah sekian hari dia cari-cari kabar, umatku itu kena azab gak? Ternyata berita yang masuk dulu gak ada medsos, gak ada WA. Dulu itu gak ada itu. Dengar kabar kalau umatnya tuh gak kena azab, karena satu hari sebelum ada azab tobat semua. Terus dia gak berani pulang. Karena ada hukum sosial di sana, kalau ada orang bohong hukumnya dibunuh. Berarti terus beliau berpikir, saya tidak kebohong, katanya ada azab kok. Masyarakat saya baik-baik. Makanya setiap ketemu kaumnya dia lari karena takut dibunuh. Ternyata kaumnya sudah iman semua, mau ngejar dia dijadikan imam. Akhirnya, oh iya iya. Jadi itu bedanya Nabi sama enggak. Jadi Nabi itu kalau keliru, kirunya itu barokah. Makanya kita enggak usah ikut keliru. Karena keliru kita ini pasti enggak barokah. Ya musibah. Jadi dulu ceritanya Anteng juga gitu. Yang namanya istri dua itu kan cemburu. Pertama Nabi Ibrahim punya istri namanya Sarah. Terus lama-lama karena belum punya anak, terus sama Sarah sendiri yang nyuruh supaya nikahi Hajar. Setelah punya anak, cemburu. Kata Sarah, pokoknya saya gak terima kalau kamu gak ngelukai Hajar. Mulai dulu lelaki itu sudah pinter ngotak, ngatik. Kalau dilukai pipinya nanti gak cantik. Apa ya, yang penting ngelukai tapi tetap cantik. Terus ada Anting itu. Anting itu dulu ceritanya itu dilukai tapi tambah cantik. Nabi Ibrahim akhirnya melukai. Semeneng Sarah karena sudah dilukai. Ternyata barokahnya dilukai itu jadi Anting yang mempercantik perempuan. Padahal melukai istri itu kan tidak boleh. Tapi ini Nabi. Ada saja cara yang dipilihkan Allah untuk ya tadi. Keliru saja barokah. Itu bedanya Nabi sama kita. Makanya disebut mimbabi hasanatil abrur sayyatul muqarrabin. Jadi Nabi sama seperti Nabi Adam. Nabi Adam itu dilarang Allah, enggak boleh makan khuldi. Akhirnya makan terus harus hidup di dunia, terus jadi dunia seperti ini. Tapi itu menjadikan harapan seluruh dunia bahwa Allah itu maha baik. Ketika ada yang diberi sanksi, tetap diminta tobat dan dianjurkan tobat. Dan Allah berjanji setiap yang tobat pasti diterima. Sehingga terus kita sampai sekarang enggak pernah putus asa karena sudah diberi contoh bahwa bapak kita yang pernah salah dijanjikan tobat dan Allah pasti menerima tobat. Jadi ini bedanya kita dengan Nabi. Jadi semoga lewat pengajian ini atau ngaji bareng ini kita tahu lah. Kalau kita ahli astronomi atau ahli meteorik mungkin takut kita kejatuhan meteor. Kalau ahli gempa mungkin takut lempengan kita gini terus gempa. Kalau ahli tsunami takutnya tsunami. Kalau ahli sosial takut chaos. Mungkin yang ahli perbankan takut ras. Jadi kalau nuruti takut ya takut lah. Tapi cobalah kita iman lagi. Tadi kata Bu Menteri sudahlah punya hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya sudah Indonesia pasti akan baik-baik saja. Dan kita akan selalu berharap dengan kecerdasan, dengan ikhtiar. Tapi kita akan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian dan mohon maaf. Monggo berdoa bareng-bareng.

0: bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Bro, bro. Ibu Neng jenengan lu sehat?
2: Ya alhamdulillah kayak mas. Anu biasalah semurah teh kumat.
1: Oh alhamdulillah lah bro. Bisa cepat ditangani.
2: Aku ya pas kaya sempat bingung mas. Arep nambah nih gua apa gitu. Bolak balik ditambahin tapi esip ya bolak balik kumat. Akhirnya gitu ya. Aku rasa sengaja ngedok na radio gitu. Anak obat herbal ramuan Arab jenenge Habutop. Obat herbal sing alami nganggo membantu menjaga daya tahan tubuh serta apik nganggo asam urat, rematik, saraf kejepit, darah tinggi, bahkan stroke, diabetes lan liyane.
1: Oh, nang radio emang saiki akeh solusi-solusi kesehatan niku. Sing tepat maning ya. Sing ora sembarang obat herbal alami maning.
2: Ya betul, Mas. Makanya alhamdulillah ge ibuku cepet mari. Tapi ya sering konsumsi rutin supaya ora kumat-kumatan maning.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutat diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

masih bersama kami 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telinga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Setara, ketemu lagi ya tentunya bersama Mela yang setia menemani di acaranya Tembang Kenangan. Tentunya Mela akan menemani sampai pukul 8 pagi nanti ya sahabat Setara. Sahabat Setara, gimana nih kabarnya di pagi hari yang lumayan mendung ya kalau di tempat Mela ini? Di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, cuaca pagi ini itu lumayan mendung ini. Berkabut dan kayak ada gerimis kecil-kecil banget gitu ya. Tapi tenang aja, ini beneran gerimis air ya, bukan efek abu vulkanik. Jadi sahabat Setara, Mela doakan semoga di hari Jumat ini ya penuh keberkahan dan penuh hidayah gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Mela doakan semoga semua sahabat Setara yang menjalankan aktivitas di siang ini, di hari ini, diberikan kelancaran, kemudahan, kesehatan juga ya tentunya. Dan juga tentunya rezeki yang berlimpah. Karena buat apa dimudahkan, dilancarkan kalau kesehatannya tidak diberikan gitu. Dan untuk itu Mela sarankan untuk selalu mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya sahabat Setara. Kebetulan di cuaca yang kadang berubah-ubah kayak gini, kayak kemarin itu panas banget, ternyata hari ini mendung nih. Tapi kita nggak tahu ya nanti siangnya apakah matahari muncul atau malah semakin mendung gitu. Ya sahabat Setara, karena waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih 8 ya, baru sih ini ya, Mela pun baru akan membuka acara Tembang Kenangan. Jadi tetap stay tune bersama Mela ya, di Setara Radio Banjarnegara tentunya ya. Karena nanti Mela akan menemani sampai pukul 10 kayaknya. Kalau enggak nanti hanya di Tembang Kenangan. Karena Mela ada acara lain nanti ya sahabat Setara. Oke sahabat Setara, tadi sudah Mela putarkan satu lagu sebagai pembuka ya. Dari siapa ini tadi? Dari La Luna Band, dengan judul Lara Hati ya. Bagi sahabat Setara yang mau bergabung untuk kirim-kirim salam atau mau request lagu nih, bisa saja langsung menghubungi Mela ya. Tentunya masih di nomor 08223110. Di 08223110. Oke sahabat Setara, setelah ini akan Mela putarkan satu lagu ya, dari Nafa Urbach, dengan judul Hati Yang Rindu. Tapi tentunya setelah iklan yang satu ini.
1: Aduh, lah wong kok gawene mriyang, bae. Ora enak awak, bae.
2: Lah emalah di musime, bro.
1: Aja nggo alasan. Ki, ora ana sing jenenge musim mriyang. Musim taduren, musim layangan, musim barang gawe. Soal kesehatan, nek dijaga bener-bener ora bakal ana musime.
2: Lah, tapi kan aku kena duwe keluhan vertigo.
1: Nah, kuwe pas banget. Aku ana solusi nggo

0: Kan daya tahan tubuhmu kayak sing tipis kayak beton kerawang. Konsumsi rutin Habutop. Habutop kue obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Mampu menguatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga stamina. Apik kue nganggo penderita vertigo, hipertensi, asam urat lan liyane.
1: Habutop obat herbal ramuan Arab.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Aduh, sahabat Setara masih bersama Mela tentunya ya, yang setia menemani di acaranya Tembang Kenangan sampai pukul 8 nanti. Sahabat Setara, tak lupa ya, Mela ingetin untuk semua sahabat Setara dimanapun berada untuk selalu stay safe ya. Jaga kesehatan dengan cara juga jaga pola makan, rutin olahraga, jaga pola pikir ya, jaga pola tidur juga, karena kalau kebanyakan begadang atau kebanyakan overthinking itu ngaruh ya sama kondisi tubuh. Jadi Mela sarankan untuk hilangkan dulu lah pikiran-pikiran yang mengganggu. Sahabat Setara, tak lupa kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutol, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Sahabat Setara, Habutop ini tentunya dari PT Denatur Indonesia ya, obat herbal yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Dan tentunya ini aman ya dikonsumsi Sahabat Setara karena terbuat dari bahan herbal pilihan seperti habatus sauda, jahe, kunyit, terus ada apa lagi ya? Kayaknya itu, oh, daun kelor juga ada. Dan bahan-bahan tadi yang udah Mela sebutin itu emang udah terkenal ya, sahabat Setara, udah terkenal sebagai khasiat untuk kesehatan tubuh. Seperti contohnya jintan hitam. Jintan hitam ini udah dari zaman dulu dikenal sebagai obat untuk menambah daya tahan tubuh. Jadi tentunya ini sangat aman ya untuk dikonsumsi dan sudah ber-BPOM serta bersertifikat halal tentunya. Jadi ini sudah sangat terjamin ya kualitasnya, dan karena terbuat dari bahan herbal, jadi Habutop ini tidak menimbulkan efek samping jika dikonsumsi dengan waktu panjang, jangka panjang. Dan tentunya Habutop juga baik bagi penderita kista, mah juga bisa ya minum Habutop, asma, kanker, wasir, ginjal, migrain, stroke jantung juga bisa nih sahabat Setara. Ternyata untuk memperlambat penuaan dini ini juga bisa ya, bronkitis gitu juga bisa, radang tenggorokan, melancarkan ASI juga bisa ya sahabat Setara. Jadi emang Habutop ini sangat banyak manfaatnya. Dan tentunya Habutop sudah sangat mudah didapatkan ya sahabat Setara. Sahabat Setara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat atau check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga menghubungi di 0822-31-1070. Di 0822-31-1070. Karena sudah lumayan banyak ya yang bergabung bersama Mela, mungkin akan langsung Mela bacakan aja ini requestan ya, atensi-atensi dari sahabat Setara semuanya. Ada dari Mbak Yanti di Bilungan ini. Assalamualaikum Mbak Mela. Waalaikumsalam. Hadir, minta tembangnya Singkong dan Keju. Siap, ini Mela siapkan ya habis ini ya. Salamnya buat Mbak Cumplon, Mak Izi dan Mama Aisyah, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mbak Mega, Buruntah, Mama Bintang, Bayi Alaska, Mama Siva, Mae Pelangi, Mbak Reni, Mbak Titin, Mbak Siti Maimunah, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Mela, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Matur suwun. Terus ada lagi dari Mama Aisyah ini, langsung saja ya Mela bacakan. Tembang kenangan di hati. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Mela yang cantik. Waalaikumsalam, pagi juga Mama Aisyah. Ini Mama Aisyah hadir mau request lagu Jamilah dari Jamal Mirdad. Mungkin Kamar Jamilah ya kayaknya ya. Mau salamnya nih Mbak Mel buat Mbak Yanti, Mbak Cemplot, Bu Mega, Mama Putri, Mama Zidan, Mama Tegar, Mbak Minas, Mbak Ruta, Mbak Titin Wardani, Mama Bintang, Mama Pelangi, Pak Paryono, Pak Heri, Pak Saka, Pak Daryono, Senvilen, Kian Leste, Blaling, Saputra, Kang Ridwan, dan untuk semua sahabat Setara Banjarnegara.
buat Mbak Mela, selamat bertugas dan terima kasih. Oke, mungkin Mela bacakan satu lagi ya. Dari siapa ini? Dari Mbak Alaska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mela, pagi juga. Sehat selalu nggih, amin. Mbak Alaska Cipari Cilacap ikut gabung di Tembang Kenangan. Mau request lagu nih Mbak Mel. Hatiku bagai terpenjara bayi Nafa Urbak. Aduh, boleh nih. Nanti Mela langsung carikan nggih. Terputar buat Mbak Cemplung, Mbak Runtah, Mbak Yanti, Mama Zid dan Mama Putri, Mama Aisyah dan tentunya untuk semua sobat Setara Banjarnegara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mbak Mela, selamat bertugas. Terima kasih. Terima kasih kembali. Mungkin itu ya, Mela bacakan beberapa terlebih dahulu karena takut nih nanti banyak lagu yang tidak putar-putar kalau Mela selalu mengobrol dengan sahabat Setara. Karena sebenarnya Mela betah banget ini loh kalau disuruh ngobrol kayak gini, aduh. Tentu saja akan langsung Mela putarkan saja ya, Singkong Keju dari Billboard ini. Langsung saja Mela putarkan.

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selamat berjumpa kembali, sahabat sehat yang setia mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Kembali bersama kami di ruang udara yang penuh berkah. Kali ini kita akan mengenal satu tanaman ajaib yang sudah diakui khasiatnya sejak ribuan tahun lalu, Habatus sauda, atau sering disebut jintan hitam. Habatus sauda bukanlah tanaman baru, asalnya berasal dari wilayah Asia Barat dan Timur Tengah, namun sejak zaman dahulu telah menyebar ke seluruh dunia hingga sampai ke Nusantara tercinta. Catatan sejarah menyebutkan, biji tanaman ini sudah digunakan oleh para tabib zaman dahulu, bahkan tercatat dalam peradaban Mesir kuno dan Yunani sebagai obat yang sangat berharga. Di dalam ajaran kita pun, ia dikenal sebagai obat yang menyembuhkan segala penyakit, kecuali kematian, karena keistimewaannya yang luar biasa. Khasiat dan kegunaan. Sahabat sehat, apa sebenarnya kehebatan Habatus sauda? Ia mengandung zat aktif seperti timokinon yang kaya antioksidan. Khasiatnya sangat luas, memperkuat sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah sakit, membantu menjaga kesehatan pencernaan dan pernapasan, membantu mengatur kadar gula serta kolesterol dalam tubuh, sering digunakan untuk menjaga stamina dan kesehatan kulit. Biasanya dikonsumsi dalam bentuk biji, bubuk, maupun minyaknya. Bisa dicampur makanan atau diolah menjadi suplemen harian yang menyehatkan. Itulah sedikit kisah dan manfaat Habatus sauda, warisan alam yang patut kita lestarikan untuk kesehatan kita semua. Semoga bermanfaat ya, sahabat sehat. Tetap sehat dan terus mendengarkan Radio Stara Banjarnegara.
1: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa silahkan diperkenalkan?
4: Nama saya Gading dari Kedung Banteng Selatan.
3: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
4: Gih.
3: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
4: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
3: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
4: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
3: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart, Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: 93,4 Setara Radio Banjar Negara, selalu di hati. Waduh, masih bersama Mela ya, sahabat Setara tentunya, yang masih setia di acaranya Tembang Kenangan sampai pukul 8 nanti. Tapi ternyata gak kerasa ya, sekarang sudah pukul 6 lebih 45. Jadi sudah sekitar 45 menit nih Mela nemenin ya, dari pukul 6 pagi tadi. Sahabat Setara, tak lupa juga Mela selalu ngingetin ya untuk selalu stay safe, jaga kesehatan dimanapun sahabat Setara berada. Rutin olahraga ya, jaga pola makan, jaga pola tidur, dan tentunya konsumsilah Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Karena Habutop ini bagus ya untuk memelihara daya tahan tubuh gitu, jadi karena cuacanya lagi gak enak kayak gini, sahabat Setara bisa saja langsung mengkonsumsinya. Dan tentunya Habutopnya dari PT Denatur Indonesia ya, sahabat Setara semuanya. Oke sahabat Setara, karena ada yang mau bergabung nih lewat telepon, mungkin bisa langsung Mela angkat saja ya. Oke, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Tembang Kenangan bersama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, gimana nih, mau request lagu apa Pak?
1: Lagunya dari Ruth Sahanaya bisa gak Mbak?
0: Gimana?
1: Dari Ruth Sahanaya bisa gak yang Andaikan Kau Datang Kembali?
0: Oh, nanti coba Mela carikan G.
1: Baik-baik, ini dari Cilacap Mbak, Hadir Kembali ini.
0: Oke, siap. Selalu stay tune ya Pak ya.
1: Wah, sih selalu. Kalau saya setia sama Mbak Mela.
0: Aduh. Salam-salamnya buat siapa Pak?
1: Sampai hari ini salamnya pokoknya buat semuanya saja, okay. Yang udah absen aja ya, okay. Salam kenal,
0: okay.
1: Buat Mbak Melanya selamat bertugas, okay. Dan semoga sukses selalu pasti.
0: Amin.
1: Ya udah, terima kasih Mbak, gitu aja, okay. Lagunya tetap tunggu nanti, okay, ya.
0: Oke siap.
1: Ini dari kawasan Cilacap Adipala, ini Putra Satria Hadir.
0: Boleh.
1: Selalu stay tune ini Star FM Banjar Negara.
0: Tetap setia nggih.
1: Ya terima kasih Mbak.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, tadi sudah ada yang bergabung ya. Semangat banget ini. Memang harus semangat nih di Jumat pagi yang langsung besok weekend gitu. Aduh, kita harus semangat ya sahabat Setara. Walaupun besok weekend, tapi tenang saja. Tapi besok Mela libur sih ya. Ketemu lagi bersama Mela Minggu nanti ya sahabat Setara. Oke, akan langsung Mela bacakan aja ini, apa ya namanya ya, oh atensi, aduh Mela gimana ya. Atensi dari sahabat Setara ya, yang sudah bergabung, ada dari Maezi dan nih. Assalamualaikum, pagi Mbak Mela, waalaikumsalam, pagi juga Maezi dan. Maezi dan pasti kangen Banyumas Hadir nih, mau request lagu Cinta Hampa. Salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara, semangat pagi. Terima kasih Mbak Mela. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus ada dari Pak Misno nih. Halo Mbak Mela. Halo juga. Mainkan dong tembangnya Gombloh dengan judul Selamat Pagi Kotaku. Waduh, kayaknya ini Selamat Pagi Kotaku ada nih, tapi bukan dari Gombloh, gimana ya? Ini Mino di Kuripan Cilacap buat Mbak Mela, selamat siaran, tetap ceria dan terima kasih. Terima kasih kembali. Terus ada dari Pak Kisruh Kuswoyo ini. Selamat pagi Setara Banjarnegara dan selamat pagi Mbak Mela. Ini dari Kisruh Kuswoyo di Kalibombong. Minta diputarkan lagu judulnya Tiada Nama Seindah Namamu. Salamnya buat semua penggemar lagu Tembang Kenangan dari Setara Banjarnegara dimanapun berada. Ucapannya selamat pagi dan selamat persiapan aktivitas. Buat Mbak Mela saya ucapkan selamat pagi dan selamat bertugas. Matur nuwun ugi. Terus anten malih dari Pak Daryono Niki. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Mela. Waalaikumsalam, pagi juga Pak. Hadir pagi di lagu kenangan, minta lagu seperti kemarin ya, Semurni Cintamu atau Cinta Suci. Boleh nanti salah satunya Mela putarkan ya Pak ya. Salamnya buat Pak Hamam, Pak Pariono, Pak Kasmuri, Mak Aisyah, Mak Pelangi, Mbak Cemplon, Mbak Yanti, Mak Kek Biden, dan semua sahabat Setara tentunya ya. Terima kasih Mbak, sehat selalu dan senyum. Waduh, amin. Bapak juga sehat selalu nggih. Terus ada dari Pak Soma Dikasih Niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat pagi Mbak Mela. Pagi juga Pak. Soma Dikasih di Kartanegara hadir di tembangnya di tembang kenangan. Mau lagunya Mbak Mel. Tak ingin yang lain dari Ria Angelina. Boleh nanti Mela carikan nge. Salam buat semua sahabat Stara. Selamat pagi buat Mbak Mela. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 6.50 ya, biar nanti semua lagunya terbagi gitu, akan langsung Mela putarkan saja. Ini apa ya, requestan lagu tadi ya. Dari siapa ini tadi? Dari Ma Enzi dan kayaknya ya. Dan judulnya Cinta Hampa dari Dewi Yul. Langsung saja akan Mela putarkan.

0: Kok pohon di depan itu kayak berbayang ya? Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih, Jeng? Jangan-jangan Jenger ini kena as... As...
0: Apa sih, Jeng? As-as apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh, Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya nggak itu, Jeng?
1: Ya, nggak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh, Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama, Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih, Jeng?
1: Vitama ini aman kok, Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus di mana belinya, Jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Sultana.